0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
2: Tapi, Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: RRI Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: って最後もしくはあのね There we go. There you go. There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih, Mihan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Wow.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tunggu cinta api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: makan pisang. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: って最後もしかやのに There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan. Bahkan,

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 90,5 FM.
2: Good morning, Canada time.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 95.5 Prodi Urbaner Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Prodi. Siang hari ini kamu ditemani sama Najla
0: dan juga Adelia Sabrina sampai jam
1: 2 siang nanti, cuma di Santai Siang
0: Special Weekend.

0: siang teman Produa. Balik lagi masih ada Odel dan Najla di siang hari ini, teman Produa.
1: Betul banget. Dan tentunya di siang ini tuh kita punya banyak banget informasi menarik buat kamu, teman Produa.
0: Betul sekali. Langsung aja kali Odel kita kasih tahu ya ke teman Produa. Jadi yang pertama itu informasinya adalah tentang girl band dari Korea Selatan ya, teman Produa, yaitu Baby Monster yang gelar konser di Jakarta nanti.
1: Wow, dan selanjutnya ada dari kuliner yang menjadi salah satu ikon dari ritual syukur petani yang penuh makna nih.
0: Wow. Dan selanjutnya juga ada informasi olahraga, yaitu daftar 2 tim negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U17, 20, and 26. Dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Jadi keep on tuning on Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: This is Santai Siang.
1: Iya, dan kok iya ya, kayak apa gitu.
0: Selamat siang lagi teman Produa.
1: Selamat siang teman Produa, dan kayaknya emang di siang ini tuh kita syahdu banget ya suaranya ya. Suara lagi, aduh ya Allah, kenapa ya sih? Suasananya kayak, aduh, hujan-hujan gerimis.
0: Tadi sempat deras juga ya Del ya.
1: Deras banget.
0: Dan hujannya tuh ternyata rata di Bandar Lampung tuh dari kecamatan A sampai kecamatan Z tuh kayaknya hujan semua itu.
1: Betul banget. Dan juga bahkan di Natar, gue kan dari Natar nih. Itu juga hujan deras banget. Wow. Kayak wow, masya Allah, dan itu awet ya lumayan.
0: Iya, hujannya ternyata awet gitu.
1: Dari
0: kan
1: setengah berapa? Setengah sembilan tadi.
0: Iya, setengah kayak, sembilan tuh gerimis-gerimis. Terus mulai tuh agak deres, akhirnya deres nih.
1: Deres banget sekarang, sekarang udah agak reda. Dan tentunya kamu harus hati-hati banget ya teman Produa, untuk yang mau keluar harus sedia payung kalau mau jalan, dan juga jas hujan ya.
0: Betul.
1: Karena kita gak ada yang tahu cuaca, dan juga sekarang kan emang lagi mendung-mendungnya, bahkan
0: lagi
1: udah
0: gak bisa ditebak juga cuaca ini ya teman Produa.
1: Gak bisa ditebak banget kayak doi.
0: Aduh. Dan berhubung ini juga long weekend ya Del ya, dari hari Kamis kemarin. Maksudnya kalian lagi pada ini gak sih menikmati waktu libur kalian setelah gedebuk-gedebuk dari hari Senin sampai Rabu kemarin, akhirnya libur yang lumayan panjang lah ya.
1: Dan bahkan teman-teman gue tuh banyak kan kayak langsung liburan keluar kota, dan juga mereka staycation gitu loh Najla. Kayak wow, mau juga dong.
0: Seru banget. Tapi memang tadi gue lihat juga di jalan ya Del, itu banyak banget plat dari daerah luar.
1: Bener lagi.
0: Ada yang F, ada yang N. Kayak gue bingung, apa sih yang dilihat di sini banyak kayak, ya?
1: Oh, banyak dong tentunya. Banyak ya? Jangan gitu, pariwisata kita tuh bahkan udah terkenal banget.
0: Wow.
1: Kayak ada untuk yang biasa selancar, ada krui, dan juga kita tuh punya untuk snorkeling atau kayak free dive gitu di laut selatan kita tuh kayak wow, banyak banget.
0: Berarti memang udah maju banget ya secara wisata ya,
1: udah
0: untuk
1: maju
0: Lampung
1: banget. Pariwisata kita tuh kayak aduh, tinggal merem tuh udah bisa milih gitu.
0: Okay. Pantas aja makin banyak yang kesini. Jadi ya buat kamu ya teman Produa, apalagi yang misalkan dari luar kota dan lagi ngedengerin kita, selamat datang ya.
1: Selamat
0: di Lampung
1: datang, betul banget merasakan kesyaduan udara Lampung.
0: Betul, dan selamat menikmati juga long weekend kalian. Dan kalau misalkan kalian pengen ditemenin sama kita sambil dengerin lagu favorit kalian, boleh banget langsung aja request ke kita lewat WhatsApp 081-79-925-925 atau di mana Del?
1: Atau boleh juga DM di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di Ball Man vs Machine.

Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

0: Cilun Pro 2 masih balik lagi barengan sama Najla dan juga Odel.
1: Iya. Yeah.
0: Dan karena tadi kita udah ngasih tau kalian kalau misalkan mau request langsung aja ya tadi lewat WhatsApp dan Instagram kita. Dan kebetulan kali ini udah ada yang masuk nih Del.
1: Apa aja tuh Najla?
0: Ada dari WhatsApp dulu kali ya. Ini dari 0895 3803 sekian sekian sekian. Katanya, kak aku mau request dong lagunya Kunto Aji feat Nadine Amizah yang judulnya Selaras. Oke, nanti kita bakal puterin. Ada lagi gak Del?
1: Boleh.
0: Nih dari Instagram nih.
1: Dari Instagram di @jasi. Oke. Kak aku mau lagunya Pelangi dari Hi-Fi. Oke, boleh. Nanti kita puterin.
0: Boleh, nanti kita puterin. Satu lagi kali ya Del ya.
1: Satu lagi boleh.
0: Dari WhatsApp lagi deh. Dari 0898 851 sekian sekian sekian. Mau request lagunya Die on These Hills dari Seina katanya. Oke deh, nanti kita bakal puterin semua. Dan buat kamu yang masih mau request teman Pro 2, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0817992525
1: atau DM Instagram kita di @prodobdl.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: 92,5 Prodi Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya teman Pro 2, masih barengan sama Najla dan juga Odel di Santai Siang Special Weekend hari ini.
0: Iya, kok gue kayak iya, kenapa ya?
1: Kayak mean bite tuh.
0: Dan udah mungkin terlalu excited gue nih ya, kayak wow, kok bisa gitu, kayak ini sesuatu yang sangat gue tunggu-tunggu. Nih,
1: kita akan menyampaikan informasi yang pastinya bikin kalian itu bakalan happy banget, wow. Terutama para K-popers ya, Del.
0: Betul.
1: Jadi informasinya adalah
0: ini yang kalian akan suka banget. Baby Monster bakal gelar konser di Jakarta.
1: Wow, akhirnya ya ke Jakarta juga ya. Jadi girl group asal Korea Selatan ini dipastikan akan menggelar konser di Indonesia tahun Pro 2 dalam rangka tur dunia KUM 20 and 26 and 27. Ya, jadi konser tersebut akan berlangsung di Indonesia Arena pada Sabtu 17 Oktober 2026.
0: Dan ini sangat bertepatan di bulan lahir gue ya, dan semoga bisa melihat mereka semua.
1: Amin. Semoga ada rezeki ya, Del.
0: Amin. Dan juga promotor sama Live Nation itu udah mengumumkan kalau misalnya ada rincian kategori tiket dan harganya nih.
1: Berapa tuh?
0: Iya, range 1 jutaan sampai 4 juta lah ya.
1: Wow.
0: Dan katanya penjualan tiket ini bakal dibuka di perbedaan kategori itu. Ya, itu dalam waktu dekat ini.
1: Jadi ya buat kamu misalkan kalau emang mau nonton ya siapin duitnya dari sekarang ya teman Pro 2, mulai nabung dari sekarang.
0: Betul.
1: Dan juga harga tertingginya tuh katanya ada di angka 4,15 juta nih teman Pro 2.
0: Wow. Agak pricey ya, dan itu lebih mahal dari UMR Lampung gitu ya.
1: Dan katanya konser ini juga menjadi bagian dari rangkaian tur dunia pertama dari Baby Monster setelah grup tersebut meraih popularitas global sejak debut nih teman Pro 2.
0: Wow, ikut merinding banget.
1: Benar-benar first time mereka ngadain tur dunia dan ke Jakarta.
0: Dan dekat, bisa digapai gitu loh teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya penggemar K-pop yang lain untuk grup-grup lain kayak misalnya yang di bawah SM, YG atau kayak yang agensi lain itu kan kayak udah sering gitu ya. Ini juga di bawah YG, tapi ini untuk Baby Monster ini first time banget untuk keliling dunia. Dan juga dikasih tahu nih teman Pro 2, nanti kalau kamu mau beli tiket itu di jalur resmi untuk menghindari penipuan. Dan juga untuk informasi tentang jadwal serta penjualan itu nanti bakal diumumin lebih lanjut oleh penyelenggaranya. Makanya kamu ikutin aja nih info-infonya.
1: Iya, pantengin terus dan jangan lupa nabung ya teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Apalagi kalau kalian pengen beneran ketemu sama idol kalian, ketemu sama bias kalian, langsung aja nabung ya teman Pro 2.
0: Kalau keinginan tanpa diselingi usaha dan uang itu gak bisa teman Pro 2.
1: Betul banget. Dan mungkin untuk di waktu ini kita akan sedikit menghibur kamu nih dengan salah satu lagunya Baby Monster yang judulnya She's. Baby, I'm a monster.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: so pretty.
1: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
2: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu berdua ribet lampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

102,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, karena udah menunjukkan pukul 2 kurang ya teman Pro 2, saatnya Najla dan Odile Sabrina pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye.

0: teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
1: Welcome to the number one choice. You're ready. 20 of Indonesia and 20 of Manchester.
2: Sembilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Seneng banget ya kali ini ketemu lagi sama gue, Ima Fani. Ya hari ini gue bakal temenin lo teman Pro 2 dengan 20 tanggal lagu Indonesia terbaik dan 20 tanggal lagu mancanegara terbaik di Volta Versus.
3: Your song on Volta Versus including 20 of Indonesia and 20 of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
2: Perjumpaan kita minggu ini teman Pro 2 diawali sama lagu yang ada di posisi ke-20 untuk Volta Versus minggu ini. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan lagu ini juga ada di posisi ke-20 di minggu lalu ya. Ini dia lagu yang ada di posisi ke-20 untuk minggu ini, lagu dari miliknya Hindia dengan Everything You Are.

terus bertahan ada di Volta Versus Indonesia Teman Pro 2, walaupun kali ini harus turun lagi satu peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-17 di minggu lalu, kali ini di posisi ke-18. Kita langsung dengerin lagunya Rizky Bobian featuring Adrian Halif dengan Alam.

cowok ganteng berkacamata yang judul lagunya juga Kacamata, teman berdua. Si Afgan Syahreja, tau gak? Yang sekarang lagi aktif kembali ya di dunia hiburan. Dan sekarang katanya jadi juri di ajang pencarian bakat The Icons bareng sama Ahmad Dhani. Pasca dia habis ibadah haji ya tahun 2025 kemarin gitu ya. Kali ini Afgan tampil dengan perubahan karakter yang lebih religius, lebih mature, lebih dewasa. Dan ya kan, kali ini kita mau juga dengerin lagi yang udah bertahan selama 15 minggu di Volta Versus. Dan lagu ini juga turun satu peringkat dari minggu lalu. Ya udahlah ya, intinya Kacamata. Kali ini kita ketemu lagunya Afgan dengan Kacamata.

Relax teman Pro 2, kita masuk lagi ke posisi selanjutnya. Kali ini di posisi ke-16 untuk Folder Virus Indonesia. Ada lagu teman Pro 2 yang menjadi single emosional dari penyanyi Indonesia Anggis Devaki, yang ini dirilis di akhir tahun 2024, sebenarnya tanggal 29 November ya, di bawah naungan Hits Record. Jadi lagu ciptaan Mario G ini kalau bercerita tentang kerinduan ya kan, yang mendalam terhadap pasangan atau seseorang gitu yang udah berubah sikap. Jadi kayak dari penuh kasih sayang sekarang berubah jadi dingin dan penuh amarah. Aduh, serem banget ya. Ini lagu dan miknya Anggis Devaki teman Pro 2 yang ada di posisi ke-16 minggu ini, naik 2 peringkat dari minggu lalu dengan judul lagunya Dirimu Yang Dahulu.

Pro 2 kali ini di posisi ke-15 untuk minggu ini. Lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-13 kali ini di posisi 15 untuk minggu ini. Tansi & Jamsi dengan Bintang 5.

masuk lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Lagu yang harus turun juga 2 peringkat dari minggu lalu, sekarang ada di posisi ke-14 untuk minggu ini. Lagu dan miliknya dia dan Tensi dengan Sensi.

Naik lagi 2 peringkat dari minggu lalu. Lagu ini teman Prodo menarik banget ya. Kayak bisa dibilang kolaborasi yang unik antara pop singer bareng sama EDM producer. Lagu yang juga jadi salah satu rilisan terbaru juga dari Jipa Baru tahun 2026 ini. Dan prosesnya juga melibatkan tim yang profesional banget ya kan. Lagu teman Prodo datang dari miliknya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Jipa Baru. Ini rilis tahun 2026 ini, tepatnya tanggal 27 Maret kemarin ya kan. Dengan lagu yang bisa dibilang ya upbeat, catchy dan apa ya, cocok banget nih buat bootbuster lah gitu. Diproduksi oleh Jipa Baru dengan sentuhan elektronik modern khas EDM-nya ya kan. Dan vokal Janita Gabriela bikin lagu ini lebih emosional dan juga lebih hidup.

involvement gitu. Jadi kayak bukan sekedar anak didengar aja, tapi juga punya pesan yang kuat ya buat self love dan juga self worth kita. Nah, penasaran juga sama lagunya? Buat atau kamu yang suka banget sama lagu ini, boleh kamu request di program acara request Pro 2 Bandar Lampung. Kita langsung ketemu dengan lagunya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus dengan I Am Something.

Ke-11 minggu ini teman Pro 2, kita ketemu dengan lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Lagu yang dari posisi ke-14 minggu lalu, kali ini di posisi ke-11. Lagu miliknya Shakira Via dengan Diam.

Posisi 10 untuk Folda Virus minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 untuk minggu ini ada lagu yang masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

teman Pro 2 dari minggu lalu dari posisi ke-7, kali ini dari posisi ke-9 untuk minggu ini. Lagu dan mixnya Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kini ada di posisi ke-9 untuk Polda versus Indonesia.

selanjutnya teman Pro 2, kita dengerin lagu dari penyanyi muda Indonesia yang dikenal lewat gaya musiknya pop yang ringan ya kan, fun and relatable banget, terutama di kalangan Gen Z. Namanya juga udah mulai banyak diperbincangkan di media sosial dengan lagu-lagunya yang catchy dan easy listening ya kan. Lagu yang kali ini juga cukup mencuri perhatian banget teman Pro 2 dengan judul lagunya Haha ya kan. Jadi kayak sebuah lagu yang punya sindiran halus ke situasi yang hubungan yang enggak serius. Ekspresi ketawa ini kayak jadi sebagai pelarian dari hal yang sebenarnya nyebelin ya gak sih? Menggambarkan perasaan, ya udahlah ya, ketawain aja gitu kan. Kayak anak muda sekarang, gak apa-apa yaudah kita bawa have fun aja, kita bawa happy aja deh. Yaudah kalau gitu, kamu pengen happy juga teman Pro 2, gue kasih lagunya langsung yang ada di posisi ke-8. Lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu dari miliknya Sabrina Lenore dengan Haha.

Sementara di posisi ketujuh kali ini kita ketemu dengan lagu yang naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Lagu dengan judul Berkaca-Kaca dari miliknya Vanessa Z ada di posisi ketujuh untuk Volta versus Indonesia minggu ini.

Siapa coba suka sama lagu itu? Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Aduh, lagu ini kayak teriang-iang terus gak sih di apa ya, di pikiran kamu dan kayak pengen nyanyi terus. Karena lagu ini rame banget teman Pro2 di TikTok, di Instagram, ya kan? Dan mungkin kamu juga teman Pro2 yang ikut bikin video pakai lagu ini, ya kan? Lagu ini ada di post yang sama seperti minggu lalu, teman Pro2 masih ada di posisi ke-6. Lagunya Dia dan Indakus dengan Malu-Malu.

lalu, kali ini harus puas di posisi keempat. Ini dia lagu dan mic-nya Nadif Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan judul lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Oke, teman berdua, udah penasaran belum sih siapa yang jadi juara kita untuk minggu ini? Tapi sebelum aku kasih tahu siapa yang jadi juara untuk minggu ini, seperti biasa teman berdua, aku bakal recap dulu ya untuk Volta Versus minggu ini dari posisi ke 10 besar untuk minggu ini. Kita masuk ke recap Volta Versus.
1: Your song on Volta Versus including Plenty of Indonesia and Plenty of Mancanegara. Today's new and tomorrow hits

Baru seminggu ini teman Pro2 ada lagu yang ada di pos yang sama seperti minggu lalu dan mic-nya Irkitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-9, lagu ini turun 2 peringkat dari minggu lalu teman Pro2. Dari posisi ke-7, kali ini di posisi ke-9. Yofi Wianto, Kim dan Neida dengan Kini. Sementara untuk posisi ke-8 minggu ini teman Pro2, lagu ini naik 1 peringkat dari minggu lalu dari mic-nya Sabrina Lenor dengan Haha. Di posisi ke-7 teman Pro2 kita punya lagu remix-nya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Sementara untuk posisi ke-6 minggu ini ada lagu yang stuck di posisi yang sama seperti minggu lalu dari miliknya Dia Indahkus dengan Malu-Malu. Posisi ke-5 besar minggu ini teman Pro2 masih diisi dengan Naikila dengan So Us. Dan di posisi ke-4 kita punya lagu dari miliknya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sementara untuk 3 besar minggu ini teman Pro2 ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Untuk runner-up minggu ini teman Pro2 adalah runner-up baru karena lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-4, kali ini di posisi runner-up. Farel Hilal dengan Keliling. Dan ini dia juara kita teman Pro2, lagu ini bertahan di posisi sama seperti minggu lalu dan juga udah bertahan selama 8 pekan di Volta Fares Indonesia. Here we go, ini lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 5, 4, 3, 2.

0: Indonesia artinya itu dia udah 20 tanggal lagu Indonesia terbaik gue kasih buat lo minggu ini teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2 buat lo udah dengerin gue dari tadi ya di Volta Versi Indonesia. Dan gue Ima Fani juga udah harus pamit dari Volta Versi Indonesia untuk minggu ini. But tenang aja, gue bakal tetap temenin lo karena nanti ada Volta Versi Mancanegara yang bakal hadir nemenin kamu juga teman Pro 2 untuk hari ini. Oke? Jadi terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ada titik-titik Wisdom on Volta Versus, including plenty of Indonesia and plenty of Mancanegara. Today's new and tomorrow hits.

teman terbaik kamu. Halo teman berdua, balik lagi sama gue Irma Fani yang bakal hadir kali ini dengan 20 tanggal lagu mancanegara. Dan semuanya bakal kita rangkum dalam Volta versus Mancanegara. Pertemuan kita di Volta versus Mancanegara kali ini diawali sama lagu yang udah harus keluar dari Volta versus Mancanegara. Bertahan selama 14 minggu, kali ini harus keluar dari posisi sebelumnya. Ini dia lagunya Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Di posisi paling bawah teman Pro 2 untuk posisi ke-20 minggu ini ada lagu yang bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu, lagu The Mika Raya dengan Where Is My Husband.

Porsi ke-18 teman Pro 2 ada lagu yang viral banget di media sosial, salah satunya di TikTok ya. Lagu demikian Taylor Swift yang diambil dari album The Life of a Showgirl. Opelite teman Pro 2, lagunya bermakna tentang menemukan kebahagiaan sejati, bangkit dari masa lalu dan dedikasi gitu untuk pasangan ya kan. Dengan metamorfose yaitu batu opelite ya kan. Dan lagu ini sukses mencapai peringkat ke-1 di Billboard Hot 100 ya kan. Tapi kali ini ada di posisi ke-18 untuk Volta versus Mancanegara setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya Taylor Swift dengan Opelite.

Sementara di posisi ke-15 minggu ini teman Pro2 ada lagu yang baru aja masuk ke Volta Versus. Lagu ini juga baru aja rilis ya di tahun 2026 ini sebagai bagian dari album Found Heaven dari miliknya Conan Gray teman Pro2 dengan judulnya The Best. Oke, buat kami penasaran banget gimana lagunya, ini dia, kita langsung dengerin. Ada di posisi ke-15 minggu ini, Conan Gray dengan The Best.

K-Next Position 82 di posisi ke-14 minggu ini. Kita langsung aja ketemu dengan lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu ya. Ini dia lagu Demikian Dev dengan Rain Dance di posisi ke-14. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

kebakaran di posisi ke-12 minggu ini, teman Pro 2, ada lagu yang harus turun satu peringkat dari posisi ke-11 minggu lalu, sekarang di posisi ke-12. Siapa lagi kalau bukan si cantik Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

lagunya Olivia Dean gimana? Nah, kali ini ada juga lagu yang enak banget didengar teman-teman gue, dan mungkin kamu juga udah hafal sama liriknya karena ini sebenarnya lagu yang cukup lama dan cukup ikulang ya. Kali ini masuk lagi ke posisi selanjutnya di posisi ke-9. Setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu, ini lagu remake-nya Hon dengan Location Unknown 10 Years featuring Nicki.

82 di posisi ke-8 on age position ya. Kali ini turun 3 peringkat dari minggu lalu lagu ini, dan sekarang ada di posisi ke-8. Lagu remake-nya Harry Styles dengan American Girl.

dua peringkat teman produk dari minggu lalu. Minggu lalu ada di posisi ke-9, kali ini ada di posisi ke-7. Kalau kamu suka sama lagu ini, kamu jangan lupa untuk request lagu ini di program acara Request Pro 2 RI Bandar Lampung ya. Dan kita dengerin aja langsung lagu Weekend Slumber dengan Homequaker.

masuk ke 60 Top Fans Mancanegara. Kali ini ada lagu yang juga naik cukup tinggi teman pro 2, 4 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-10, kali ini di posisi ke-6 untuk minggu ini. Lagu yang udah bertahan teman pro 2 dan terus naik nih kayaknya ke posisi yang bagus ya. Kamu juga bisa dukung lagu debutnya Tame Impala featuring Jenny with

Musik Kelima Besar minggu ini teman Pro 2, kita langsung ketemu dengan lagu yang juga naik 7 peringkat. Bayangin dong, dari posisi ke-12 kali ini langsung melesat di posisi ke-5. Selamat ya buat cowok-cowok aku. Ini dia lagunya BTS dengan Body to Body.

posisi runner up minggu ini teman Pro 2 ada runner up baru karena lagu ini sebenarnya ada di posisi ketiga di minggu lalu tapi mengalahkan Bruno Mars yang harus turun di posisi ketiga ya kan, digantikan gitu lebih tepatnya sama BTS yang sekarang ada di posisi runner up dengan judul lagunya Swim.

0: Makeup Full Diversus.
1: Wear song on all versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Di posisi ke-10 besar untuk Volta Fans mancanegara kali ini, teman Pro 2 diisi sama Olivia Dean dengan Man I Need. Sementara untuk posisi ke-9 minggu ini ada lagu yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, Hon, Location I Know, 10 Years featuring Nicki. Sementara di posisi ke-8 ada lagunya Harry Styles dengan American Girl yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-7 besar, teman Pro 2 ada lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu, dan mereka sombar dengan Homecrackers. Kemudian di posisi ke-6 untuk minggu ini, teman Pro 2 ada lagu miliknya Tem Impala featuring Jenny dengan Dracula. 5 besar minggu ini, teman Pro 2 diisi sama BTS dengan Badi Subadi yang naik 7 peringkat dari minggu lalu. Sementara di posisi ke-4 ada lagu yang masih stuck di posisi yang sama, lagu dan miliknya Heart to Heart dengan Rude. Di posisi ke-3 besar minggu ini, teman Pro 2, lagu yang harus turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu, kini turun di posisi ke-3 besar, Bruno Mars dengan I Just Might. Sementara teman Pro 2, posisi runner-up minggu ini diisi oleh lagu yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya BTS dengan Swim. Penasaran siapa yang jadi juaranya? Mungkin kalau kamu yang udah dengar minggu lalu teman Pro 2 di Volta Versus, ternyata ini lagu masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Lose It All ada di posisi juara The Volta Versus Mancanegara minggu ini.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: dari Pro 2 semuanya. Pokoknya siap-siap dengan Pro 2 ya, dapetin.
1: Kamu tahu gak sih Wes Rendra? Wes Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara.
0: Gimana menjaga konsistensi dari generasi muda berprestasi?
2: Mantap deh kamu.
0: Di Pro 2 area belajar Sumba, cuma di RRI Pro 2. Oke, langsung aja ya tang Pro 2. Kita

0: Prodo luar biasa ya, Kang Prodo. Ini agak susah nyuliknya ya. Oke deh. Nah, sebelum kita bantu Kang Prodo nih, boleh nih deh kita kasih kabar dulu gimana kabarnya di sore hari ini kalian bertiga nih. Kabarnya?
1: Halo, kabar kami bertiga.
0: Iya. Yeah.
1: Baik-baik saja dan tetap semangat untuk Radio RRI Pro 2 FM.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih. Siap gak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang?

0: meraih prestasinya. Kejar terus prestasi, tetap optimis.
1: Oke, nah sekarang lanjut ke Bribda Rifki.
2: Halo Pro 2, izin menyampaikan tetap semangat untuk menjalankan prestasi, tetap sebagai anak muda tetap semangat ya, tidak loyo.
1: Oke, nggak boleh lesu ya.
2: Nggak boleh lesu.
1: Lemes. Oke, lanjut lagi sekarang ke Bribda Ardiansa.
3: Halo, halo teman-teman Pro 2. Kata-kata hari ini yaitu tetap semangat dan fokus. Intinya karir di masa depan itu kamulah yang menentukan.
1: Kamu yang menentukan, itu sangat luar biasa. Nah, kalau disuruh nih mendeskripsikan diri pakai 3 kata ala anak muda zaman sekarang, kira-kira apa? Dari Bribda Ardiansa dulu deh, kita rolling. Tiga kata.
3: Discipline, effect, and reactions.
1: Mantap. Sekarang lanjut lagi Bribda Rifki nih, Rifki.
2: Ya, untuk anak muda di luar sana, 3 kata dari saya.
1: Iya. Yeah.
2: Siap, nekat, berangkat.
1: Woi, mantap. Lanjut, sekarang Ida Agus nih, silakan. Ida Agus, 3 kata buat anak-anak muda di zaman sekarang ini.
0: Apa? Tetap bertawakal, tetap sehat, dan harus semangat.
1: Oke, itu tadi udah opening dari mereka ya, Tuan Pro 2. Ada Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, juga Ida Agus, Tuan Pro 2. Nah, sekarang kita beralih dulu nih, izin ya, Ida Agus, ke Rifki dulu nih, kita bakal ngobrol nih. Nah, Tuan Pro 2, sebelumnya kita ngucapin selamat juga nih, Tuan Pro 2, buat Bribda Rifki, sudah meraih medali emas ya, juara 1 di kejuaraan pencaksilat, piala Danden Pom 2, Segincai Championship 2 Jambi 2006. Nah, gimana rasanya waktu nama Bribda Rifki diumumkan jadi juara 1?
2: Ya, mungkin rasanya sangat bangga kepada diri saya sendiri sebagai mewakili diri saya. Yang kedua orang tua saya yang telah berhasil mendidik saya untuk mencapai kesuksesan sampai detik ini. Ada peran penting di dalam kedisiplinan atau keberhasilan, kesuksesan terhadap diri saya. Terus, setelah itu saya merasa latihan saya tidak sia-sia dalam menjalankan tugas itu berbeda dan melaksanakan kegiatan tugas itu berbeda. Saya bisa membagi waktu dan saya tidak sia-sia dalam membagi waktu.
1: Oke, tapi gimana rasanya tuh kan, apalagi waktu pas pertandingan kan didukung sama teman-teman dari personil satuan juga ya.
2: Oh iya, siap.
1: Itu bikin itu bikin kalian buat dari Bribda Rifki itu kayak ngerasa semakin semangat lagi nggak sih, adanya teman-teman yang akhirnya mendukung, datang langsung buat memberikan semangat, support buat kamu?
2: Ya, itu merasa saya sangat ada sensasi dalam berjuang, apalagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Komandan Kompi 4, Ibu Doni Erwandi, yang telah memimpin kami dalam melaksanakan supporter. Apalagi ada remajanya juga untuk memimpin kami untuk melaksanakan supporter, yang dimana saya langsung semangat juang yang tetap semangat gitu.
1: Oke, berarti yang paling gede itu suaranya dari kalian waktu ya?
2: Iya, betul.
1: Betul. Oke, nah Bribda Rifki, dari awal tertarik pencaksilat itu karena apa sih? Terus juga hobi, ikut teman, atau memang sudah jadi passion dari kecil? Boleh ceritain sama teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
2: Oke, saya sedikit cerita. Saya ikut pencaksilat ini dari kecil.
1: Iya.
2: Ya, dimana peran orang tua saya yang kedua-duanya juga atlet atau mantan atlet pencaksilat. Yang dimana ayah saya mantan atlet PON, SEA Games, dan orang tua saya juga mantan atlet PON. Ya, dimana di situ saya diajak atau untuk melakukan pencak silat yang dimana kamu akan mendapatkan prestasi ya. Saya awal dari kecil itu kalau saya berhasil saya akan mendapatkan misalnya rewardnya seperti HP atau segala macam gitu.
1: Jadi adanya reward itu yang bikin ibaratnya jadi semakin semangat lagi buat kamu ya.
2: Betul.
1: Dari kecil, dari umur berapa masih ingat nggak?
2: Itu saya dari SD kelas 4.
1: Dari kelas 4?
2: Iya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, berarti udah bisa silat-silat semua ya. Tapi tidak pintar bersilat lidah.
2: Oh, tidak.
1: Itu kayaknya terus penyiar doang ya.
2: Betul.
1: Nah, banyak anak muda tuh beda dari kita. Ibaratnya anak muda sekarang tuh gampang insecure ya. Ibaratnya kayak, udah deh, nyerah gitu ya. Cepat nyerah. Nah, dalam perjalanan latihan sampai jadi juara, momen tersulit yang pernah dihadapi kamu apa?
2: Ya, setiap kita ingin sukses itu pasti ada kegagalan dulu. Dalam melakukan untuk

0: menghadapi kegagalan, ya kita jangan menyerah. Anggap aja itu sebuah cobaan. Jangan pantang menyerah. Anggap itu adalah pelajaran, bukan berarti kamu harus berhenti. Kamu pelajari kesalahan kamu dan kamu sukseskan, dan kamu pelajari gimana sih salahnya saya. Kalau misalnya salah saya di sini, kita perbaiki.
1: Oke, jadi ibaratnya berbenah dulu ya.
0: Ya,
1: berbenah. Tapi pernah ngalami seperti itu, momen tersulit buat kamu?
0: Ah, pernah. Waktu Poprop tahun 2023 saya kalah mendapatkan juara 2, yang dimana saya ingin sekali mengikuti PON, tapi tidak berhasil karena saya kalah cuma satu poin saya kalah di final.
1: Itu satu poin, tapi kayaknya itu nyesek banget gak?
0: Ya, itu sampai kepikiran terus, berapa bulan itu kepikiran terus.
1: Ngaruh semua ya?
0: Ngaruh. Itu saya hampir pantang menyerah. Dan mulanya saya pengen menyerah, tidak mau lagi ikuti pencaksilat. Tapi saya mempelajari apa kesalahan saya jangan menyerah. Karena disitulah bakat kamu, disitulah keterampilan kamu, dan saya berbenah diri.
1: Oke, tapi ibaratnya di situ juga yang memberikan support waktu di momen tersulit itu siapa? Ibaratnya membangkitkan lagi, udah kamu nggak menyerah. Ibarat kan Brida Vicky sempat, udah deh aku nggak mau silat lagi gitu.
0: Tentunya kepercayaan dari orang-orang terdekat saya, seperti keluarga saya, dan juga teman-teman saya waktu di asrama. Saya dulu pernah di asrama atlet. Bahasanya kamu itu cuman tidak fokus. Kalau kamu fokus, kamu latih kefokusan kamu, pasti kamu bakal juara untuk kedepannya. Kamu mempelajari itu, kamu perbaiki kesalahan kamu.
1: Oke, di situ langsung jadi semangat.
0: Nah, di situ saya langsung jadi semangat. Saya terus latihan, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1 di tahun 2026, walaupun agak lama.
1: Agak lama.
0: Iya.
1: Lamanya nggak terlalu lama banget lah ya. Sedikit lah ya. Emang berapa lama jedanya? Ada setahun atau lebih?
0: 2023, 3 tahun.
1: 3 tahun lama juga ya?
0: Kemarin pernah mendapatkan juara 1 di prop tahun 2025 di Desember.
1: Oke, tapi jedanya tersebut ternyata meraih juara juga ya di timnya. Jadi ada ibaratnya rehat sebentar. Oke, nah kalau tadi momen tersulit yang pernah dihadapi, ada nggak sih buat Brida Vicky itu kayak ritual atau kebiasaan unik sebelum tanding supaya tetap fokus dan pede? Karena kan biar ada sesuatu yang bikin kamu tuh sebelum bertanding nih, ada hal-hal ibaratnya tuh kayak ritual atau kebiasaan yang unik. Boleh dibagi-bagi sama teman-teman. Karena masing-masing biasanya atlet itu pasti ada ritual mereka. Kalau kamu?
0: Kalau saya, sebelum bertanding saya dengerin musik yang asik, DJ ya. Biar apa? Kita
2: Membakar semangat.
0: Iya, betul.
1: Membakar semangat.
0: Biar otak refresh, jangan tiga kali. Stres itu kita minum. Minum, tapi jangan terlalu banyak. Itu karena meredahkan saja. Itu saja sih.
1: Oke, berarti dengerin musik itu yang pengaruh ya.
0: Terus doa.
1: Sebelum mendengarin musik berarti doa dulu kan?
0: Iya, betul.
1: Nggak mungkin setelah musik DJ lalu doa. Agak jamping gitu. Oke, tapi benar juga musik itu pengaruh banget ya. Tadi mungkin agak tegang gitu ya. Jadi lebih rileks lagi. Itu kebiasaan unik ya. Jadi kalau misalnya Brida Rifki nih, Ibda Agus kalau lagi tegang, musiknya jadi kencengin.
0: Betul.
1: Iya kan? Oke, lanjut lagi, aku masih bersama dengan Brida Rifki. So, menurut Brida Rifki, apa nilai paling penting dari pencak silat selain soal menang dan kalah?
0: Ya, yang pertama disiplin yang tinggi ya.
1: Iya.
0: Yang nomor satu itu disiplin. Kalau kita latihnya disiplin, ya di situ kita bakal meraih kesuksesan. Karena inti dari kesuksesan itu adalah disiplin. Yang kedua itu semangat. Jangan pantang menyerah. Terus itu jangan dengar kata orang lain bahwasannya kamu banyak kurangnya. Kamu tahu sendiri kekurangan kamu apa, kamu bisa mempelajari kekurangan kamu. Gitu. Oke.
1: Pernah emang Brida Vicky mendapatkan kata-kata ibaratnya orang yang anggap, udah apaan sih? Pernah gitu ibaratnya kayak menganggap kecil atau anggap sepele gitu? Pernah?
0: Enggak pernah.
1: Oke.
0: Karena apa ya?
1: Masa beringok udah pakai gini? Udah tegar gini, beringok udah tegar sepele.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Karena kita jangan terkabur.
1: Oke. Good, keren. Nah ini dia. Jadi kata ibaratnya kata orang kalau beringok itu kan samar ya. Sekarang ternyata beringok itu humanis, senyumnya Oke, lanjut. So, kalau tadi itu nilai paling penting nih, kan tadi nilai penting dari Pancasila itu adalah menang dan kalah, itu berarti biasa aja berkali ya?
0: Iya, biasa aja.
1: Ibaratnya itu walaupun karena apa?
0: Ya, karena memang setiap pertandingan itu cuma ada dua pilihan, menang atau kalah.
1: Iya.
0: Tapi kamu harus siap untuk mengikuti antara menang atau kalah.
1: Okay.
0: Disitulah disiplin kita selama latihan, apakah kamu berhasil atau tidak, itu sesuai dengan latihan kamu. Disiplin kamu, doa kamu, dan usaha kamu.
1: Iya, amin. Jadi disitu ya menang atau kalah ya. Biar teman-teman juga harus tahu. Ya karena emang dua itu pilihan ya.
0: Iya.
1: Kayak hidup dan mati, bener gak sih?
0: Iya.
1: Oke, terus kalau boleh flashback nih. Bribda Rifki, siapa sosok yang paling berjasa mendukung perjalanan sampai bisa dapat emas ini?
0: Iya, sosok yang paling penting itu keluarga saya, ibu saya, dan orang tua saya. Saya ini waktu bertanding itu kaki saya masih cedera.
1: Oh, masih cedera?
0: Iya, ankle saya masih cedera.
1: Oke. Okay.
0: Terus orang tua saya tahu saya, ah nggak apa-apa itu cuma cedera sedikit aja. Tanding saya apa? Pasti abang ini bisa mendapat juara. Abang kan bisa ada kaki kanan, jadi orang tua itu percaya kepada saya gitu.
1: You know, enak banget kalau gitu ya.
0: Iya, karena kedua orang tua saya itu petarung sejati memang.
1: Oh, atlet juga.
0: Atlet juga.
1: Oh, pantesan. Yeah. Makanya abang nggak boleh cemen. Berarti kalau cemen, bener. Yeah. Apa kaki kiri yang bermasalah, kanan ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi doa ya. Oke, oke. Tapi di situ jadi kayak ibarat tuh jadi nggak apa ya, menyek-menyek gitu ya?
0: Iya, karena itu.
1: Iya. Yeah.
0: Apa kekurangan kamu, disitulah kamu penuhi.
1: Oke.
0: Kita masih ada tangan dan masih ada kaki kanan. Walaupun kita masih ada kekurangan satu, kita gimana cara untuk melengkapi kekurangan kita gitu.
1: Oke, berarti benar-benar luar biasa ya. Padahal cedera kira itu is fine-fine doang gitu ya.
0: Ya, kita aja relax itu ya, namanya musik kita asikin aja gitu.
1: Tapi gak berasa waktu itu sakitnya?
0: Agak berasa sedikit.
1: Enggak, berasanya setelah menang, setelah selesai atau di saat ini?
0: Oh enggak, setelah menang itu saya langsung pincang itu kaki.
1: Oh,
0: langsung sakit ya? Oh. Langsung sakit.
1: Waktu berwaktu pertanding enggak sakit, tapi nah, bagus kakinya kayaknya pengertian banget ya.
0: Jadi dia bersahabat waktu bertanding.
1: Oke, okay. Nah lanjut nih Bri dan Ki, aku lanjut lagi nih. Kalau flashback yang tadi udah ya, orang tua berarti ya keluarga ya.
0: Iya.
1: Untuk sebagai anggota Brimob sekaligus atlet, gimana cara kamu nih untuk membagi waktu antara tugas dan latihan? Karena jujur ya, apalagi sekarang ini kita kan gak bisa ya jadi sorotan masyarakat ya.
0: Betul.
1: Semuanya aparat, mau ASN gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita ya memang harus memberikan yang terbaik. By the way, gimana cara kamu untuk membagi waktu tugas dan latihan? Ini dia. Bagaimana? Ceritakan. Okay.
0: Saya sedikit cerita pengalaman saya untuk membagi waktu antara dinas dan kegiatan pencaksilat di luar dinas.
1: Iya.
0: Ya, kegiatan dinas kita tetap laksanakan kegiatan dengan maksimal juga ke dalam kedinasan.
1: Iya.
0: Ya, kita kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore ya.
1: Sore.
0: Oke, okay, setelah itu ada waktu untuk 1 jam untuk istirahat karena latihan kita tuh jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jam 8 malam, terus saya pergi ke padepokan pencaksilat untuk melaksanakan latihan. Saya latihannya sore.
1: Sore, berarti ya, setelah jam 3?
0: Ya, setelah kerja, saya istirahat sebentar.
1: Iya.
0: Langsung saya melakukan kegiatan olahraga pencaksilat. Sudah saya selesai latihan, saya pun tetap apel malam sebagai remaja ya, remaja Brimob, saya tetap apel malam. Di sore hari, saya melakukan kegiatan teknik, ya, melakukan teknik, karena di Brimob kita juga lari, dari pagi, dari siang, lari malam pun juga. Jadi, saya mematatkan diri atau membagi waktu, kalau dinas ini pasti kebanyakan itu fisik ya, lari, lari siang, lari malam, terus sorenya saya melakukan teknik mandiri. Atau sesama rekan saya di dalam pencaksilat gitu.
1: Oke, baru istirahat.
0: Baru istirahat, jadi istirahatnya istirahat full.
1: Benar-benar paginya udah apel lagi, kerja lagi.
0: Iya, berulang-ulang.
1: Itu setiap hari, everyday. Atau misalnya kalau latihan ini hari Minggu spesial buat kamu untuk santai atau gimana?
0: Iya, betul. Jadi saya latihan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
1: Oke.
0: Jadi hari Minggu kita fresh, gak ada lagi kegiatan untuk full benar-benar istirahat.
1: Iya, namanya pilihan ya.
0: Iya,
1: hidup itu pilihan ya,
0: betul.
1: Bener ya?
0: Betul okay. sekali.
1: Lanjut, nah tadi udah mengulas bagaimana untuk membagi waktunya. So, boleh nih buat Bribda Rifki, kasih buat teman-teman terbaik Produa yang lagi berjuang mengejar mimpi. Pesan semangat dari Brida Vicky buat teman-teman Produa, karena kan ibaratnya bukan cuma kamu ya, banyak kan anak muda lainnya, para atlet yang lainnya juga, atau mungkin mereka di bidang lain juga, memberikan semangat buat mengejar mimpi buat anak-anak muda Indonesia. Silakan Brida Vicky.
0: Oke. Untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kamu ingin menggapai sesuatu, kamu terjun di sana, jangan setengah-setengah. Kalau kamu terjun di dalam kegiatan hal yang positif, kamu terjun sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, kamu mempelajari kekurangan kamu dan kamu tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu.
1: Oke. Tepuk tangan dulu pada berjabat Pakan Almas, teman Produa. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih, teman Produa. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bribda Rifki, Bribda Ardiasa, dan Ibda Agus. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu teman Produa yang lagi dengarkan melalui Produa Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia, dan Palembang. Hai, tetap semangat buat kalian semuanya. Dan selamat sore juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Selamat sore Indonesia, tetap stay tune bersama Produa, sore ceria, belajar Sumba, hanya di RRI Produa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Dan pastinya disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Sore Ceria Belajar Sumba bersama dengan Bribda Rifki, Ardiansa, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kalau tadi udah kita ngobrol seru sama dengan Bribda Rifki, nah sekarang kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Anak muda yang satu ini, kalau soal athletics kayaknya dia pakarnya ya teman Pro 2. Bukan kayaknya, karena dia udah meraih juara emas. Bayangin 4 kali 100 meter, lumayan kan, fantastik banget. Siapa yang bisa? Mungkin kalau lari dari kenyataan bisa ya, tapi yang kali ini benar-benar real banget. Oke, kita ngobrol. Ada Bribda Ardiansa. Bribda Ardiansa.
2: Halo teman-teman Pro 2.
1: Oke, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Okay. Nah, tapi sebelumnya Bribda Ardiansa, kita juga ngucapin dari keluarga besar RRI Pro 2 Jambi, ya, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang, selamat buat medali emas ya, nomor 4x100 meter umum putra di Athletic Sumatera Open Championship 2006. So, gimana sih vibes kemenangan waktu finish di garis akhir itu?
2: Cukup luar biasa. Deg-degan juga waktu tandingnya. Dan rasanya tuh kayak latihan kita yang udah lama berbulan-bulan, kayak terbayar lunas gitu kan. Saat lihat rekan setim kita itu sampai di garis finish, wah alhamdulillah, langsung kayak teriak gitu.
1: Jadi kayak
2: sangat bahagia dan bangga, terbayar lunas semua atas kerja keras kita selama latihan.
1: Oke, okay. Nah Bribda Ardiansa nih dari sejak kapan suka dengan namanya olahraga atletis ini? Kan ibaratnya olahraga itu banyak ya, bagi cowok-cowok sukanya kayak sepak bola lah atau gimana. Bado ini pilihnya ke atletis?
2: Kebetulan hampir seluruh kabur bisa ya. Cuman dulunya dari atlet renang, basket, voli, dan terakhir menjadi atlet atletik.
1: Atletik, kenapa? Ya. Beralih, karena kan ibaratnya semuanya dari renang, hampir semua cabang olahraga udah digelutin. Nah kenapa akhirnya jatuhnya atau ibaratnya cintanya ke atletik ini? Why?
2: Lebih ke ini, dukungan dari dosen dulu, ada juga sebagai pelatih atau dosen, orang tua juga gitu. Dia merekomendasikan ke atletik karena potensi daya ledak otot di kaki.
1: Karena
2: kebetulan kalau atlet voli itu rata-rata kan otot pahanya itu eksplosifnya sangat tinggi, jadi dilarikan atau direkomendasikan ke atlet atletik gitu.
1: Oke, okay. Nah ngomong sama Pro 2, Bribda Ardiansa ini ternyata dia lulusan dari sarjana olahraga.
2: Sarjana olahraga,
1: iya kan?
2: Benar.
1: Bukannya lari ke dosen atau misal guru olahraga, ini larinya ke Bribda, pas banget ya.
2: Kebetulan sarjana olahraga itu, fakultas ilmu keolahragaan itu banyak. Jadi kebetulan ngambil di prodi yang kepelatihan olahraga, memang mendalami ilmu keolahragaan gitu.
1: Oke, berarti kalau misal di Brimob juga, di batalion pelopor juga, kamu sebagai pelatihnya juga?
2: Bisa juga.
1: Bisa, melatih Ibda Agus?
2: Mulai-mulai,
1: kapan lagi lo komandan? Sesekali, ya gak sih? Bener kan? Sesekali, bapak, ayo beri berce. Ini kayak mau bahas dendam deh. Oke, jadi pelatih, tapi tetap berguna gak sih sarjana kamu di pelatihan, sebagai pelatih untuk di, kan SOR ya? Nah itu bermanfaat dia juga, ibaratnya termasuk ibaratnya di dalam tugas kamu juga. Karena kan Brimob ini kan mau gak mau tuh latihan tetap ya, nah kan jaga badan, fisiknya, mental gitu.
2: Yang pastinya sangat berguna kalau di satuan Brimob. Karena ilmu keolahragaan itu banyak aspek yang dipelajari.
1: Oh banyak ya?
2: Banyak, banyak sekali. Ada dari ilmu kesehatannya, ilmu penanganan cedera, dan juga tentang olahraga yang pastinya ya kan.
1: Oke, jadi dapat semuanya.
2: Dapat
1: ya.
2: Dapat semua.
1: Muka bagian pas demo paling depan kan Brimob ya. Sedih banget. Mau gak mau ya. Oke, okay. Nah sprint itu kan identik ya. Sprint itu identik kecepatan dan juga fokus tinggi. Menurut dari Bribda Ardiansa, apa kunci utama supaya bisa tampil maksimal di lintasan? Nih bagi-bagi nih, karena aku juga suka. Tapi kalau aku lebih jalan cepat, karena kalau lari aku takutnya jadi lari kenyataan. Enggak. Tapi aku lebih suka sprintnya jalan cepat.
2: Iya. Rata-rata sih kalau di pertandingan sprint lari cepat,
1: iya,
2: untuk mungkin teman-teman Pro 2 nih yang mau coba ya kan.
1: Iya, mau nih, mau nih.
2: Banyak yang mau
1: aku
2: coba.
1: Sekarang udah
2: coba. Apalagi anak-anak gen sekarang pengen lari-lari kencang atau balap liar kan, balap malam gitu.
1: Janganlah balap liar.
2: Balap liar.
1: Nanti balap-balap aku pun
2: balap lari yang
1: malam.
2: Balap malam.
1: Oh, balap malam.
2: Iya, lari yang sering diadakan dengan ini.
1: Iya.
2: Itu kuncinya yang pertama kan setelah yang kata Bang Rifki tadi pastinya disiplin latihan.
1: Iya.
2: Ada juga ada satu yang tidak ketinggalan.
1: Apa?
2: Fokus dan ketenangan.
1: Oh, itu ketenangan juga.
2: Kebanyakan kalau orang lari itu dia enggak tenang, tegang. Nah, kalau di ilmu keolahragaan, ini kita bahas tentang kerjaan olahraga lagi.
1: Iya.
2: Itu kalau ketenangan itu faktor utama juga. Jadi kalau kita kaku, tegang, nanti otot-ototnya pun juga ikut tegang.
1: Oh.
2: Jadi dia tidak ada ledakannya itu.
1: Tenang
2: dalam artian ini dia terlalu kaku. Kalau dalam
1: tapi kita kalau lari itu kan ibarat nggak boleh bungkuk,
2: dia relax.
1: Oh,
2: makanya itu dari ketenangan.
1: Ketenangan ya. Kuncinya itu ketenangan sama untuk dari dapatkan sprint itu kecepatan fokus tingginya.
2: Fokus dan ketenangan.
1: Fokus sama ketenangan. Oke. Okay. Pantasan kalau misalnya jogging itu katanya bisa untuk menghilangi depresi.
2: Sangat menghilangi depresi.
1: Iya kan.
2: Karena merasa.
1: Makanya aku pilih jogging.
2: Iya.
1: Biar nggak depresi. Oke, jadi itu aja caranya gimana ya dari kunci utamanya tenang
2: dan fokus.
1: Fokus itu aja, berarti relax ya.
2: Relax lah.
1: Ya. Oke, nah banyak orang tuh kepengen sukses instan, ya nggak sih?
2: Iya
1: banyak. Bidaran Diansa.
2: Iya banyak.
1: Padahal atlet itu kan prosesnya tuh ibaratnya tuh kayak panjang banget. Nah latihan paling berat yang pernah dijalani itu apa? Monggo, kita pengen pengalaman dari kamu.
2: Iya, kalau menurut saya sih.
1: Iya.
2: Latihan yang paling berat itu seperti Bang Rifki bilang tadi itu ada di fase cedera. Fase cedera itu sangat menyakitkan. Kalau kita tidak latihan, kita akan kehilangan momen. Kalau kita latihan dipaksa, itu akan memperparah cedera. Jadi ada beberapa metode latihan yang sedikit membosankan, yaitu dengan latihan kayak plyometrik, latihan ketahanan perut. Itu sangat membosankan karena memang harus kayak mengambil energi sangat banyak karena dia lebih fokusnya tuh kayak ke ini diri sendiri kayak ketenangan karena latihan-latihan yang kayak plyometrik atau latihan-latihan itu membosankan karena untuk fokusnya kan ini kaki.
1: Iya, benar.
2: Kalau kita cedera itu rata-rata orang nggak bisa memaksa latihan yang sangat intens jadi dia mengambil bagian-bagian yang kecil untuk kekuatan kakinya.
1: Oke, okay. Kalau dari Bidar Diansa sendiri pernah ngalami cedera yang mana? Apa ibaratnya? Karena kan lari ini kan luar biasa speednya ya, fokusnya masih tinggi. Nah,
2: kalau untuk bicara cedera udah banyak. Ada apa cedera engkel, cedera bahu dan cedera lutut itu sudah semua cedera pinggul, kok cedera pinggang udah semua. Tapi karena kita paham dengan recovery dan penanganan cedera, alhamdulillah masih bisa kalau lanjut.
1: Oke, okay. Nah tadi sedikit flashback di, kalau ternyata kan cabur udah semua hampir sudah cabur semua, udah dijalani sama Bribda Ardiansa ya. Mulai fokus di atletik ini di tahun berapa?
2: Di tahun 2022.
1: 22?
2: Ya baru juga sih nggak terlalu lama.
1: Tapi langsung dapat emas
2: langsung
1: ya?
2: Langsung emas juga terakhir prapon juga.
1: Prapon juga?
2: Iya.
1: Berarti
2: ya.
1: Persiapan nanti untuk ke mana ya? Papua? Katanya kabar sih 2028 ya Papua atau ke daerah mana? Benar nggak sih?
2: Enggak, ini tujuan terfokusnya nanti di September tuh Indonesian Open.
1: Indonesia Open, ya, berarti sebentar lagi?
2: Ya sebentar lagi nanti.
1: Di Desember?
2: Di September.
1: September, berarti udah mulai fokus untuk latihan.
2: Ya, latihan menuju event tersebut.
1: Oke, nah lanjut. Pernah gak sih kamu kayak merasa capek secara mental atau fisik? Dan biasanya dari Bribda Ardiansa tuh kalau misalnya lagi capek, terus dia kayak mental atau fisik, ibarat kayak orang bozi ya, jenuh ya. By the way, gimana cara kamu untuk bangkit lagi? Karena kan baliknya kita kan gak mungkin terpuruk terus kan, iya kan?
2: Ya, ini masih ada kaitannya dengan Gen Z ya.
1: Iya, biar semangat lah. Kan.
2: Kalau jenuh dan merasa capek, biasanya lebih ke main musik, nyanyi, atau sedikit main game.
1: Oke, okay. Di antara tuh main musik, game,
2: ya,
1: nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Oh, lebih di antara bertiga tuh yang mana nih?
2: lebih ke karaokean sih di rumah.
1: Oh di rumah,
2: ya, di rumah
1: udah
2: sendiri,
1: sih
2: ya.
1: Iya, nggak apa-apa kalau selama karaokenya is real, fine-fine yang memang yang positif, why not, nggak masalah, tenang
2: hilangin
1: aja.
2: Stres aja
1: ya. Iya, oh, kalau diparah nggak mungkin beli mau stres, nggak mungkin ya, nggak mungkin.
2: Nggak mungkin.
1: Oke, berarti ya tadi lebih ke fokus ke karaoke nyanyi ya, yeah. Menuangkan unek-unek juga ya, kayak capek mental, fisik juga ya, karena kan kita masih capek juga ya kan, mager gitu ya. Oke, selain latihan fisik, apa sih pola makan dan istirahat yang sangat berpengaruh buat perform atlet? Bagi-bagi nih buat kita semuanya.
2: Ke kalau selain makan,
1: yeah,
2: bolanya lebih ke program latihan dan recovery sih.
1: Istirahat. Seperti apa aja?
2: Kalau latihan itu kita memiliki yang namanya program. Program latihan itu nggak sembarang, jadi harus sesuai dengan tupoksi yang kita laksanakan. Kan kita nih sebagai anggota Brimob nih, itu membagi waktu itu berarti harus kayak ada kedinasan dan ada juga latihan di luar kedinasan. Nah, pastinya kan makanan yang kita harus makan itu harus bagus kan?
1: Iya.
2: Ya, rata-rata itu
1: protein lah, kayak serat gitu ya.
2: Ya, kebetulan didukung juga, didukung dengan vitamin kan?
1: Iya.
2: Vitamin mungkin ada dari berbagai merek lah yang bisa bikin menunjang percepatan recovery dan memperbesar cepat masa otot gitu.
1: Oke, berarti vitamin, makan-makanan yang bergizi itu punya pengaruh yang
2: pengaruh
1: sangat luar biasa
2: sangat,
1: ya.
2: Sangat pengaruh.
1: Oke, lanjut nih, Bribda Ardiasa, seandainya nih kalau bukan jadi atlet atau ini kan seandainya ya, bukan benar-benar loh. Maksudnya tuh kalau misalnya bukan jadi atlet atau anggota Brimob, kira-kira Bribda Ardiasa tuh pengen jadi
2: kebetulan sebelum bergabung di instansi kepolisian itu juga jadi dulunya guru.
1: Guru SD. Oh, guru SD.
2: Guru olahraga juga tapi.
1: Oke. Jadi kalau seandainya nih, ini kita berandai, seandainya kalau enggak jadi atlet sama Brimob jadi berarti jadi
2: guru.
1: Oke, Pak guru. Oh, kalau kita masuk SD lagi deh.
2: Jadi guru olahraga.
1: Guru olahraga, enggak apa-apa. Kan dapat sehatnya juga. Ya enggak sih? Nah, menurut Bribda Ardiansa, olahraga itu penting enggak sih buat anak muda sekarang yang lebih sering scrolling gadget? Nah, silakan nih.
2: Olahraga itu seperti kakak tadi bilang kan, ngilangi depresi. Nah, kalau untuk Gen Z nih rata-rata kebanyakan nih scroll-scroll TikTok tuh overthinking setiap malam ya kan, kepikiran. Nah, olahraga itu membantu kita menghilangkan depresi tadi. Jadi kalau anak-anak ini nanti depresi, ya bawa aja olahraga, berlari atau renang, kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa menghilangkan depresi.
1: Oke, jadi itu dia ibaratnya olahraga.
2: Olahraga,
1: ya olahraga udah teman pro dua malas. Tapi kebanyakan anak muda tuh, aku rencananya pengen olahraga
2: ngomong doang.
1: Tapi nggak terlaksana sampai sekarang.
2: Nih, wacana doang.
1: Wacana. Ibaratnya dia ngasih proposal. Pelaksananya kapan guys? Kapan gitu ya? Banyak ngomong doang lu. Iya. Oh nggak boleh ya teman pro dua tuh dengar olahraga. Langsung nih, yang ngomong ini Bribda Ardiansa loh sama Bribda Rifki. Belum lagi nanti Bribda Agus ngomong gimana kalian. Oke. Yang terakhir. Bosnya yang terakhir buat kamu nih berdari apa satu buat generasi muda ya supaya lebih aktif, sehat dan juga produktif.
2: Untuk generasi-generasi Gen Z atau teman-teman Pro 2 nih, kita boleh scroll TikTok atau main-main. Saya termasuk juga hobi main game ya, tapi tetap bisa membagi waktu.
1: Untung aku nggak bisa main game.
2: Rata-rata kan
1: nggak bisa siaran.
2: Gen Z kan rata-rata hobi main game, scrolling ya biasa kan. Nah, untuk tetap berolahraga, karena apa? Kita itu, tubuh kita itu kita yang ngatur. Nah, kalau kita jarang berolahraga, ini kita, tubuh kita itu kurang prima. Gampang sakit, ya kan? Juga loyo. Nah, kalau kita berolahraga kan kita jadi sehat, bugar, dan juga plusnya nanti kan bisa sehat.
1: Tuh, dengar. Nggak encok, nggak gelinu ya.
2: Iya.
1: Lihat tuh Ibda Agus, sampai sekarang nggak encok-encok dia. Oke deh, kita mempro dua, kita masih lanjut lagi bersama dengan Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kita bakal lanjut lagi. Nanti kita bakal ngobrol fight inspiratif lagi lanjut bersama mereka. Tapi dengarkan dulu yang satu ini bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Stay tuned. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.

0: ceria, belajar Sumba, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Rifki, Bridia Rifki ya, Bridia Ardiansa. By the way, sekarang tetap ngobrol sama mereka berdua dulu, teman Pro 2. Karena kita bakal keluarkan nanti kujunya, kujunya terakhir, teman Pro 2 ya, namanya pendamping, cuy. Oke deh, dan selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Sore Ceria Belajar Sumba, Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. So, sekarang ke fun ya. Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, kalian dengar. Ini gak serius ya?
1: Yeah, fun, you know.
0: Nah, kalau lagi gak latihan atau dinas, biasanya, ini jawab cepatnya, biasanya suka ngapain buat healing?
2: Dari siapa nih?
0: Dua, satu, dua, tiga.
3: Jalan-jalan.
2: Main biliar.
0: Oh, main biliar. Yeah. Kamu jago main biliar?
2: Jago.
0: Oh, saya jago. Iya. Main juara?
2: Enggak sih, tapi untuk healing aja gitu.
0: Oh, healing, ya, jalan-jalan. Biasa jalan-jalan kemana? Touring?
3: Bukan, jalan-jalan hanya keliling-keliling kota
0: gitu. Oh, keliling kota.
3: Jadi kalau ada mampir, beli makan.
0: Oke, benar, setuju.
3: Healing banget itu.
0: Iya, benar. Oke, jalan, berarti kalau Bribda Rifki main biliar, ya, kalau Bribda Ardiansa jalan-jalan sama makan. Oh, tos dulu, kita sama. Berarti kita adalah bestie. Nah, lanjut. Siapa nih? Ini aku sekarang lanjut. Yang jawab pertama nanti adalah Bribda Rifki.
2: Oke.
0: Ya, baru ke Bribda Ardiansa. Siapa nih yang paling disiplin, paling humoris, dan paling sering telat kalau lagi kumpul di antara kalian berdua?
2: Ya, paling telat.
0: Jujur juga aja, gue takut nih gak ada pakai
2: etik-etik.
0: Kalau ada senior-senioran
2: ya, izin
0: ya, Ibda Agus ya. Sekarang jasa jadi komandannya.
2: Ya. Kadang kami gantian telatnya gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Kadang saya telat, kadang dia yang telat juga.
3: Jadi gantian
2: gitu.
0: Berarti sama aja kalian.
2: Sama, ya, sama aja.
0: Berarti gak ada nih.
2: Gak ada.
0: Yang paling disiplin?
2: Sama aja.
0: Sama. Ya. Paling humoris? Jujur.
2: Iya, Ardiansa.
0: Ardiansa. Kamu jangan macam-macam, Rifki. Yang paling sering telat berarti kalian berdua.
3: Sama saja.
2: Sama aja sih.
0: Sama aja.
2: Iya.
0: Gimana nih, Ibda Agus? Masa beringat terlambat? Kalau gitu potong dong remonnya.
2: Jangan dong.
0: Sama kita nih kalau terlambat satu menit aja potong, curhat.
2: Iya.
0: Kemudian direksi kan denger nih. Ya udah kalau gitu besok yang operasional gak dipotong banyak-banyak, cukup 5.000. Alhamdulillah, amin. Oke, lanjut. Berarti sama-sama aja dua ya.
2: Yeah.
0: Nah, pernah gak kalian tuh ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Dan apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Ardiansa dulu jawab.
3: Banyak, kalau gagalnya banyak.
0: Gagal di mana? Cinta, jujur loh.
3: Gagal cinta ada juga. Gagal di
2: berat.
3: Olahraga.
2: Itu berat sekali itu.
3: Gagal di olahraga juga ada. Karena sering, kalau kita sih olahraga itu pastinya maunya naik podium satu ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Banyak juga udah pengalaman event-event yang selalu peringkat 2. Itu lebih sakit peringkat 2 itu.
0: Paling sakit ya?
3: Sakit peringkat 2. Mungkin Pak Ripki juga ngerasain peringkat 2 itu lebih sakit daripada peringkat 3 malah.
2: Iya, itu karena selangkah lagi itu.
0: Iya. Bisa apa? Pasti itu gas ya.
3: Bisa jadi.
0: Oke, pelajaran yang paling berharga dari kegagalan itu tersebut apa? Dari Ardiansa dulu, masih kamu.
3: Oh, masih.
0: Kan tadi kan udah ngalami kegagalan cinta.
3: Kegagalan itu yang pasti jadi bikin kita tuh kayak berpikir kesalahan apa yang sudah aku buat atau aku kurang latihan. Kebanyakan orang kalau sudah gagal nih, nggak mau lagi, nggak mau mengoreksi kesalahannya. Jadi dia bakal stuck atau stagnan di situ saja. Jadi, tapi kalau dia bisa mengkoreksi
0: ini kesalahan, kamu sendiri loh ngalaminnya.
3: Ya, kalau dia bisa mengkoreksi kesalahannya, pasti dia bisa menikmati hasilnya.
0: Gitu. Oke, sekarang aku ke Bridia Rifki. Kamu paling sering batuk. Besok bilang sama komandan ya, beli obat batuk ya. Pernah nggak ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Jujur loh, kamu kayak bohong loh. Di Prodo kalau udah masuk di Prodo nggak pegangnya kaleng-kaleng.
2: Okay,
0: nah, pelajaran tadi pernah ngalami kegagalan, ceritain. Terus apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Silakan, Bridia Rifki.
2: Ya, itu saya dari pengalaman saya. Ya.
0: Nggak usah malu sama Ibda Agus, tenang aja. Ibda Agus juga pernah ngalami kegagalan.
2: Okay. Dari yang pertama, saya melaksanakan kegiatan event yang pertama kali saya coba itu di tahun 2014.
0: Okay.
2: Tahun 2014 saya kenapa? Saya gagal. Saya gagal dalam event Pop Wheel ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya pelajari kekurangan saya, memang saya jarang latihan.
0: Oh.
2: Dan itu juga awal mula saya bertanding. Itu pun itu juga karena disuruh, karena orang tua saya ya.
0: Yang disuruh?
2: Iya.
3: Masih paksaan mungkin.
2: Ya, karena apa? Orang tua saya itu pengen anak ini seperti mereka.
0: Oh.
2: Dan juga saya dulu nakal dulu.
0: Iya, biasalah.
2: Iya, nakal ya palingan ya.
0: Pernah maling sendal jepit?
2: Enggak pernah. Nah, kan dalam artian itu ya saya jarang sekolah waktu gitu.
0: Begitu.
2: Saya apa dipaksakan sama orang tua saya untuk mengikuti event. Memang saya gagal, tapi kok jadi enak gitu loh apa mengikuti kegiatan. Datanya besok lagi saya latihan terus lanjut terus saya ikut lagi event dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara.
0: Oke, berarti paksaan itu mama sama bapak sering aja dipaksa Rifki nggak apa-apa aja kakinya terlihat gas gitu ya. Oke, jadi pengalaman itu ibarat pelajaran karena gagal tadi ya nggak latihan ya. Gimana orang mau lulus nilai A belajar juga kagak ada gitu deh. Oke, nah menurut kalian berdua nih Brida Rifki Brida Ardiansa arti anak muda keren zaman sekarang ini seperti apa? Ardiansa dulu deh.
3: Anak muda sekarang itu pola pikirnya lebih maju ke depan.
0: Yakin?
3: Iya, karena mereka gak mau hal-hal yang sangat ribet. Nah, pastinya dia pengen cari yang ke depan harus bisa gitu. Lebih kayak hal-hal yang instan. Itu soal satu-satu Gen Z yang boleh diapresiasi.
0: Oke,
3: jadi lebih bisa nyari jalan yang cepat. Bisa ya. Jalan yang lambat itu hebatnya anak Gen Z sekarang.
0: Ya ibaratnya tapi enggak boleh menyerah ya.
3: Enggak menyerah juga tapi.
0: Oke, kalau dari Brida Rifki menurut kamu arti anak muda keren zaman sekarang itu seperti apa?
2: Ya kebanyakan Gen Z ini sering nongki ya. Zaman sekarang sering nongki.
0: Nongki kamu itu, si iri.
2: Oh enggak iri.
0: Karena kamu main biliar.
3: Karena latihan. Enggak ada nongki.
0: Oh iya udah lanjut.
2: Kita boleh nongki atau kegiatan yang di luar.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau kita punya tujuan, kita kejar tujuan. Misalnya nongki atau main biliar itu anggap aja itu healing nantinya. Tapi kita tetap kejar tujuan kita untuk kedepannya. Karena hidup ini terus maju ke depan.
0: Iya. Aku lagi serius banget loh dia berbicara Rifki. Kayak aku ketemu sama Ustaz hari ini. Iya tapi bener loh ya. Nongki ya bener lah. Nongki boleh lah. Kongko kata orang ya. Cuma yang positif lah. Jangan nongki nggak taunya sibuk bergaya nggak tahu besok akhir bulan makanya mie instan ya guys sih.
2: Kebanyakan.
0: Ini pengalaman.
2: Iya, pernah sih.
0: Langsung gue tembak, tembak di tempat ya. Oke, lanjut nih kalian lagi. Brida Rifki dan Brida Ardiansa di tengah banyaknya pengaruh media sosial nih yang negatif, pengaruh negatif medsos. Gimana cara tetap fokus ke tujuan dan prestasi? Ini kan ibaratnya kita tahu sendiri, media sosial ini tergantung kalau kita sebenarnya positif, tergantung kita menggunakannya. Pada way kan karena pengaruh negatif pasti ada dari media sosial. Gimana cara tetap fokus ke tujuan dan prestasi? Ke Rifki dulu.
2: Oke, untuk kegiatan pasti banyaknya hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif di sosial media itu gimana kita tanggapinya? Yang pertama, ya kita apalagi kebanyakan ya. Anggota Polri banyak disorot juga hal yang positif atau yang negatif. Kita tetap fokus. Misalnya, Polri ini enggak itu. Kita buktikan dengan cara hal yang positif, yang hal positif yang bisa mengharumkan nama instansi bahwa polisi ini enggak semuanya seperti oknum tertentu. Terus kita memotivasi diri untuk kedepannya bahwasannya kita bisa membuktikan bahwa bisa mengharumkan nama instansi dan nama Jambi untuk kedepannya.
0: Gitu. Kalau dari Brida Rifki tadi kan ibarat menjaga nama baik. Gimana kamu ucap untuk melakukannya, terutama buat Brida Rifki dulu?
2: Ya punya bakat ya. Kita punya bakat. Apa sih bakat kita? Apa sih hobi kita dalam olahraga? Ya seperti saya, olahraga saya pencaksilat. Kita fokus kedepannya. Ya, gimana kita cara membuktikannya? Kita bagi waktu yang pertama dinas. Kegiatan pencaksilat olahraga, kita pencaksilat olahraga. Ya di mana itu bisa mengharumkan nama instansi dan juga nama Provinsi Jambi.
0: Sekarang ke Brida Ardiansa nih, di tengah banyaknya pengaruh negatif medsos, cara kamu tetap fokus ke tujuan dan prestasi?
3: Kalau saya sih menurut saya sih lebih memilih ya. Kita tuh sering lihat di sosmed itu banyak ya biasa kan. Namanya kita di kesatuan atau instansi Polri itu banyak ada yang mencibir atau itu biasa. Nah kita hanya tetap lakukan tugas kita. Kita Polri itu harus humanis. Di luar sana mungkin teman-teman yang dengar nih mungkin ada salah satu teman-teman Ardi juga ya kan. Mungkin dia sudah tahu tentang Ardi bahwasanya kalau di luar sana Ardi selalu merangkul mereka-mereka. Apalagi kalau mereka ingin ngasih motivasi itu, "Bang, gimana sih caranya Bang biar kayak Abang?" "Oh, caranya gini loh, gini aja." Tahu humanis kita kepada masyarakat.
0: Oke, okay. Tapi mereka berarti sering bertanya juga, oh, ya.
3: Sering
0: "Bang,
3: bertanya
0: gimana sih jadi Brimo gitu ya?"
3: "Bang, Brimo itu gimana? Kuat-kuat ya, Brimo itu kuat karena kita itu sering berlatih. Jadi kamu jangan malas latihan gitu."
0: Yeah,
3: nah, jadi tetap memotivasi anak-anak sekarang ini.
0: "Ya, mak, dari mana Brimo enggak kuat?" Member paling depan lagi gitu ya. Oke, okay. Apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat untuk terus berkembang, Ardiansa? Mau gak silakan. Motivasi terbesar bikin motivasi semangat dan terus berkembang.
3: Ya pastinya keluarga tadi kan. Keluarga, abis itu kegagalan yang pernah. Itu pasti memang bikin jadi motivasi terbaik.
0: Siapa kita yang bikin kamu gagal?
3: Gagal dalam artian ini dari kegiatan lomba. Kalau gagal dalam percintaan itu lain lagi. Kalau gagal ini dalam artian olahraga kayak event.
0: Oke.
3: Okay. Itu memang sakit kalau kita kalah. Karena latihan kita itu sama dengan latihan musuh kita.
0: Yeah.
3: Tapi kenapa kita bisa kalah? Berarti kita ada salah satu yang salah. Entah itu di metode latihannya atau kedisiplinannya. Gitu kan? Jadi mungkin kalau kita gagal itu memang sedih. Tapi bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan? Itu dia tadi.
0: Oke. Okay. Monggo silakan, Bribda Rifki, apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat terus berkembang?
2: Terus
0: apa?
2: Berkembang ya.
0: Kamu gak deket dikit ke mic?
2: Oke, okay,
0: biar dia kelihatan gantengnya. Kamu jangan cuma bisa silat-silat aja, itu juga bisa silat, tapi silat lidah.
2: Saya hobi ya olahraga. Yeah. Saya juga hobi lari. Dan saya juga punya...
0: Saya bingung juga, saya olahraga.
2: Saya terus berkembang. Dalam artian itu saya tetap disiplin dalam latihan. Dimana sensasi latihan itu ada bagi saya. Apalagi saya saat menegang pencing, sensasi saya lepas. Apalagi saat saya depresi.
0: Yeah.
2: Olahraga, saya tendang pencing itu sekuat tenaga, lepas depresi saya.
0: Oh, itu dia.
2: Yeah.
0: Tendangan ngeri ya. Aduh, aku agak jauh dikit lah. Udah lah tinggi, dia dicekak. Oke, thank you Bribda Rifki dan Bribda Ardiansa. Yeah. Sekarang aku ke kuncinya. Ini dia. Untuk Ibda Agus, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Agak dekat dikit ke mic-nya. Mic-nya boleh tarik aja ke arah sini. Nah, yeah, ganteng, keren.
4: Halo.
0: Oke, okay. Nah tadi udah dengerin celotehan anak buahnya, tim-timnya.
4: Yeah.
0: Senior izin, silakan nanti di sampai di satuan boleh, silakan. Silakan. Sebagai pendamping nih,
4: yeah,
0: Ibda Agus dan pembina. Bagaimana sih melihat potensi anak-anak muda di lingkungan Brimob saat ini?
4: Iya, yeah, di lingkungan Brimob,
0: yeah,
4: yang banyak bertalenta untuk anak muda-muda sekarang ini, bertalenta di bidang olahraga banyak sekali. Dan kami dari kesatuan itu selalu memberikan kesempatan untuk berlatih-berlatih terus,
0: yeah,
4: dan memberikan kelonggaran, memberikan waktu luangnya untuk berlatih secara konsisten. Dan untuk anggota sendiri, yang waktu yang diberikan langsung dimanfaatkan lah yang semaksimal mungkin, karena untuk meraih kemenangan,
0: mm-hmm,
4: harus tetap semangat berlatih. Terus kerja yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seperti itu.
0: Oke. Nah, Ibda Agus, apa sih yang paling ditekankan kepada personel muda? Yeah. Biar tetap disiplin, tapi jaga prestasi. Tapi ibaratnya Bu, selain disiplin, dia juga tetap berprestasi. Apa yang ditekankan kepada personel muda nih?
4: Ya, tetap semangat aja lah. Tetap semangat untuk meraih mimpi.
0: Mm-hmm.
4: Terus, yeah, berjuang semaksimal mungkin. Tetap menjaga kesehatannya dalam berkarir maupun berdinas untuk kelanjutan masa depannya.
0: Oke, lanjut lagi nih, menurut Ibda Agus, kenapa penting bagi generasi muda untuk aktif di olahraga dan kegiatan positif?
4: Untuk anak muda sekarang itu, karena anak muda sekarang ini banyak yang bermunculan. Good morning Canada time.
5: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Kampung teman terbaik kamu hari ini ditemenin sama Nathan Adiantara dan juga Marvel Christian.
1: Yes, dan kita berdua pasti akan nemenin kamu dari jam 5 sampai 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria Special Weekend.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: 2 RRI Bandar Lampung. Only 24 hours in a day.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: I can't move on.
1: Yeah. That was coming from Dominic Pike, Baby Doll, teman Pro 2.
2: Selamat weekend teman Pro 2 semuanya. Yeah.
3: Happy weekend untuk kalian yang sedang di rumah
2: atau yang lagi di jalan.
1: Benar banget.
3: Betul ini ya, Tia comeback balik lagi teman Pro 2. Di sini ada Nala, Nathan dan juga Flo. Ya, kita akan menemani sore kalian ya sampai jam 7 malam nanti. So,
2: teman Pro 2 yang mau request dan salam boleh banget sampaiin ke kita bertiga.
1: Tapi sebelum bacain salam dan request teman Pro 2, mungkin Flo mau cerita dulu gimana weekendnya di sore hari ini sampai sore ini lo udah ngapain aja, Flo?
3: Oke, ini gue dari pagi ya.
1: Iya, boleh. Sabar-sabar gue nyiapin makanan dulu kali ya. Agak banyak nih kayaknya.
2: Kayaknya panjang ceritanya.
3: Soalnya gue hari ini produktif banget ya sampai detik ini gitu nih. Coba. Jadi pagi-pagi itu jam 8 gue udah yang namanya kajian.
1: Cuma cowok tabarakallah.
3: Benar. Gue udah kajian ke ITERA karena di kampus gue itu lagi ngadain asistensi tentang pelajaran agama Islam. Dan di situ gue ngedengerin ya sedikit ceramah lah ya bahasanya.
1: Ya cocok lah ya buat lo yang diceramahin.
3: Iya benar. Alhamdulillah gue mendapatkan hidayah gitu ya. Betul. Pokoknya gue tuh dari jam 8 sampai jam sekitar jam 11-an itu gue di ITERA dan akhirnya gue pulang. Dan gue main bersama teman-teman gue yang paling gue sayang. Itu namanya.
1: Oke.
3: Ya, itu namanya Nala sama Nata.
1: Nala geli gak? Jujur gue geli. Kalau Nala gimana hari ini?
2: Jujur gue hari ini agak kena prank dikit. Gue tuh udah bangun jam 7 pagi. Terus gue ke rumah saudara gue. Tapi ternyata turns out gue tuh cuma ditinggal buat ke metro. Ujungnya gue balik lagi ke rumah sendirian gitu.
1: Aduh.
2: Jadi kalau misalkan saudara gue denger nih, gue lagi ngomong kayak
1: gini. Mungkin lagi di jalan nyalain radio.
2: Gue lagi di jalan nih dari tol mau balik ke rumah. Besok kita main lagi ya.
3: Kirain mau agak marah gitu. Ternyata tidak. Ya dia masih mencintai saudara dia.
2: Benar.
3: Ya. Kalau Nathan ini ya,
1: kalau gue sendiri
3: cerita
1: hari ini, gue ada dong, gue juga yang cerita. Ini kan kehidupan gue ya. Kalau gue hari ini sebenarnya lumayan senggang, lumayan free juga karena gue bangun siang, enak banget. Terus sorenya kesini buat siaran.
3: Soalnya pantes. Tadi pas gue lagi mau main, itu kan sama teman kita Nathan. Dan kita tuh kan janjinya jam 11 ya, dan dia baru bangun di sekitar jam
2: setengah 12
3: kalau nggak salah itu.
1: Gue ada upinya kalau gue bangun jam 11.
3: Oke, jadi jangan dicontohin untuk Nathan teman Pro 2 gitu.
2: Iya, jadi kalau kalian janjiannya jam 3 itu udah nyampe teman Pro 2. Jangan jam 3 baru bangun.
1: Betul, itu gak ngehargain temen ya. Tapi tergantung teman mana nih yang harus dihargain gitu kan.
3: Teman kayak kita ini lah ya.
2: Itu harus dihargain.
3: Harus, karena kita kan orangnya on time.
2: Benar.
1: Tapi ini kan udah malam minggu ya, pastinya banyak yang main. Atau bahkan kalau menurut gue, teman Pro 2 yang lagi di perjalanan ini, lagi ngedengerin ini, pasti lagi pengen pergi karena malam minggu.
3: Iya, mau ngedate sama cowoknya, mau hangout sama teman-teman.
2: Flo doang yang malam minggu.
1: Kalau Flo sama Nala mau ceritanya lah ya teman Pro 2. Kan mereka di sini gitu kan
3: buruknya. Iya dong, nemenin teman Pro 2.
2: Kita kan
1: padahal kan teman Pro 2 nya ditemenin sama pacarnya masing-masing. Mereka aduh gimana dah.
3: Oh ya udahlah, kita menjadi nyamuk antara mereka aja.
2: Kita teman Pro 2 ikhlas kok teman Pro 2.
3: Ikhlas lahir dan batin.
1: Oke. Mungkin ini lagi di perjalanan teman Pro 2 mau setel lagu romantis-romantis ataupun lagu yang asik-asik.
3: Buat ngedate atau boleh lagi banget. Yang lagi galau mau galau-galauan di jalan juga boleh langsung request aja ke kita di mana?
1: Di 0817992595
2: atau di Instagram kita @pro2bdl.
1: Kita tungguin
2: dari jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita akan bergabung ke program Mas 1 RRI Bandar Lampung guna menerangkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

teman Pro 2 LPP RRI dengan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

105,5 FM. Produk RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

sampai jam 12 malam. Ya, banyak banget lagu-lagu enak yang sudah disiapin spesial untuk nemenin malam minggu kamu, teman Pro 2. Yuk, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

0: pagi 90,9 FM Pro 2 Jam, teman terbaik kamu. Di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 balik lagi ke ruang dengar kamu, tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan di malam hari ini kita gak hanya didengarkan di Pro 2 FM Jambi 90,9 FM, tapi juga disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, dan di kesempatan malam hari ini kita udah kedatangan dari
1: halo.
0: Oke. Kok lemes banget belum makan ya? Oke, dari mana nih?
1: Kami Jack and Friend nih, Pak.
0: Oke, Jack and Friend nih, teman Prodo. Mungkin boleh diperkenalkan satu persatu, siapa, megang apa, main apa gitu. Silakan.
1: Saya Zikri. Saya vokal satu nih, Bang.
0: Vokal satu. Vokalnya ada berapa banyak?
1: Vokalnya ada dua orang nih, Bang.
0: Oh, dua orang.
1: Cukup dua aja, Bang.
0: Zikri, vokal satu. Oke, selanjutnya.
2: Selanjutnya saya Irman, vokal dua.
0: Irman, ya, vokal dua. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih?
3: Halo, saya Zakri. Saya di posisi gitar.
0: Kayaknya tadi namanya bukan itu deh.
3: Jack.
0: Oh, Jack. Oke, ada Jack di gitar ya.
2: Jack
0: di gitar. Emang Jack itu ada di gitar, Bang. Bukan di gitar sih, ada di bass juga.
4: Makanya di gitar.
0: Oke, selanjutnya ada?
5: Ada saya Oki, drummer.
0: Oki. Oki ini gitaris ungu bukan sih?
5: Onci.
0: Oh, Onci.
5: Onci, Pak.
0: Oke, Oki di
5: Drum.
0: Oke. Sebelahnya ada siapa nih?
6: Ya, saya Isman.
0: Isman. Di
6: posisi basis.
0: Basis ya. Isman, ada Irman.
5: Iya, yes.
0: Saudara.
5: Nah.
0: Oh enggak. Karena Irman Isman, R dengan S itu juga deket gitu.
5: Benar.
0: Oke. Oke, habis ya.
5: Oke,
0: satu lagi. Siapa nih?
7: Ada di gitar 2.
0: Oke, ada di gitar 2. Berarti ada 6 orang nih ya.
5: Iya.
0: Ada Zikri, ada Irman, Jack, Oki, Isman, dan Ade. Nah, ini mereka berdua nih, teman Pro 2 ya, di Jack and Friend. Kalau boleh tahu, kenapa ada nama Jack di depannya? Apakah memang Jack di sini adalah seorang Ahmad Dhani?
1: Nah, mungkin itu bisa langsung dijawab sama...
0: Karena dia pede banget gitu, naruh nama dia di depan gitu. Kenapa enggak Zikri and Friend, Irman and Friend?
5: Kesannya agak terlalu egois.
0: Iya. Apakah dia seorang donatur?
5: Iya.

0: Iya.
1: Oke. Ini ceritanya dari awal mula kamu ketemu siapa dulu nih? Yang aku pengen bentuk band. Siapa yang pertama kali yang kamu ajak?
0: Yang pertama kali kita sudah kenal sama Ade.
1: Oh, sama Ade.
0: Iya. Yang kedua ketemu dari teman kerja. Mas Oki.
1: Oke.
0: Dan Irman juga teman Mas Ade.
1: Ya. Oh, jadi saling mengajak.
0: Iya. Ketemu Pak Isman.
1: Zikri.
0: Ini ketemunya dari Ade ini.
1: Oh, dari Ade.
0: Iya.
1: Ade ini bawa orang nih.
0: Bawa orang.
1: Calo pemain nih. Pemain tapi juga calo. Oke, jadi itu awal mula ceritanya Jack and Family terbentuk ya. Tahun berapa?
0: Tahun
1: 2025. Desember. Oh,
0: Desember.
1: Berarti masih baru ya?
0: Masih baru.
1: Masih baru banget. Oke, Angga coba ke Zikri dulu deh. Nah ini ketika diajaki teman-teman bentuk Jack and Friend ini gimana? Apakah Zikri sebelumnya juga punya band atau gimana?
2: Kalau saya sih sebelumnya belum punya band nih Bang ya. Karena pernah nampil bareng sama Bang Ade nih di pasar malam sekitar kota Jambi lah. Jadi diajakin nih gabung, yuk mau gak ini ngisi vokal nih sama ini, ya udah Bang sikat gitu kan.
1: Oke, istilahnya tuh gas ya.
2: Gas gitu.
1: Oh, berarti ada yang ngajak tadi ya
2: teman ini.
1: Oke, terus kalau Isman gimana di situ? Irman.
3: Kalau
1: Irman gimana?
3: Kalau saya memang dengan Ade itu dulu zaman waktu SMA, kita satu band. Bandnya band SMA waktu itu, saya juga vokal. Nah, kemudian belakangan ini kita juga masih punya ini grup band juga, tapi maksudnya bahwa band ini dari sekedar hobi gitu ya.
1: Yeah.
3: Jadi di situ ngumpul semua yang mau nyanyi, yang mau main gitar, yang mau main bass drum segala macam di situ ngumpul. Kadang kita diajak itu untuk kegiatan-kegiatan seperti di kafe tadi, kegiatan yang disebutkan Zikri tadi.
1: Yeah.
3: Nah salah satunya kita yang ngisi. Nah kemudian itulah diajak Ade jamming untuk bareng dengan Jack and Friend ini. Jadi panjang memang kalau saya sudah dengan Ade itu sudah panjang.
1: Oke, memang kalau dari SMA ya.
3: Dari SMA.
1: SMA-nya SMA mana nih?
3: SMA 11.
1: SMA 11.
3: Bagan Bekti.
1: Oke, Zikri enggak
2: satu SMA. Saya yang paling muda di sini, Bang.
1: Oh,
2: paling kecil.
1: Oh, gitu. Sering dibully enggak?
2: Iya, sering. Biasanya itu tukang suruh, Bang.
1: Iya, nah itu udahnya. Rokok dong. Atau kalau enggak gorengan.
2: Karena kita yang kecil kan memaklumi, Bang.
1: Oke.
2: Sudah tradisi.
1: Enggak apa-apa kamu ditindas.
2: Enggak apa-apa sih. Itu bukan penindasan sih, Bang.
1: Oke. Nah, kalau Isman ya. Kalau Isman ini gimana ceritanya nih? Bisa maksudnya di sebelumnya sudah punya band enggak sih?
4: Sebelumnya saya tuh nggak ada juga punya band, tapi kebanyakan sering jamming, main di sini. Jadi ya termasuk salah satunya pernah jamming sama Ade, sama si Jack kan. Pernah jamming juga sama orang ini kan. Oh, terus kebetulan orang ini bikin ini, oh emang kita bikin ini, emang ada gue udah gabung lah, oke lah ya. Cocok ya terus sampai hari ini gitu.
1: Iya.
4: Cocok tak cocok, dicocokin gue lah.
1: Cocok itu ada dua hal. Pertama memang ada kesamaan ide, kesamaan apa ya istilahnya, punya interest yang sama. Kedua, ya masalah cuan gitu loh. Kayaknya ini sama ini lebih jalan nih gitu. Nah kamu gimana nih, pertama atau kedua?
4: Kayaknya udah duanya lah.
1: Diplomatis sekali ya. Kalau kini gimana cerita nih? Apakah punya kesibukan sebelumnya, sebelum di Jack and Friend, punya band atau gimana?
5: Oh, saya udah lama banget vakum. Termasuk baru juga Mas di Jambi. Jadi
1: emang kemarin dari mana?
5: Saya di Jakarta, Bandung, nasional lah. Karena sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta telekomunikasi.
1: Tapi kan Jakarta Bandung kan lebih, maksudnya memang secara akses kan lebih gampang untuk dunia musik gitu loh.
5: Betul Mas.
1: Kenapa kamu ke Jambi?
5: Lebih feelnya lebih dapat sama teman-teman di Jambi. Lebih dapat dari sisi.
1: Benar.
5: Lagunya Mas. Lagu ribuan emang saya banget lah.
1: Oke.
5: Itu yang kenalin saya sama teman-teman Zikri, Bang Irman, Isman dan Bang Adit.

0: dari Mr. Jacky ini.
1: Oke. Jadi dari Jack ya?
0: Ya, dari Bang Jack, karena pernah satu kerjaan di salah satu objek wisata di Jambi. Jadi dari Bang Jack lah dikenal ini satu-satu siapa-siapa-siapa. Terbentuklah dari Jack and Friend, hingga akhirnya saya beli alat musik sendiri. Akhirnya saya menetap di Jambi.
1: Wih, lumayan loh. Beli satu set drum itu?
0: Iya, saya beli.
1: Itu yang bukan yang elektrik atau?
0: Yang elektrik saya.
1: Oh, yang elektrik, ya. Oke.
2: Itu udah jelas kayak donaturnya dong.
0: Oh, enggak.
1: Nah, nah, begitu ya. Nah, begitu ya. Iya, soalnya kalau udah beli drum set gitu kan saya enggak dimainin gitu.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau Adek nih gimana nih ceritanya nih, karena Adek yang paling banyak apa namanya, paling banyak bawa temen gitu loh. Berarti kan memang lumayan aktif juga nih di dunia musik nih.
0: Iya.
1: Gimana nih?
3: Kalau di Jack and Friends ini kan Mas, sebenarnya ide Jack sama saya, cuman saya sama Jack emang udah ada band sebelumnya, cuman karena waktu sibuk, jadi belum ketemu. Akhirnya kita ini sama-sama punya alat nih. Kita mau ngelampiasnya kemana
1: alat,
3: nih?
1: Alat apa dulu nih?
3: Alat gitar.
1: Oh, okay.
3: Alat gitar. Akhirnya Jack bilang, udahlah kita buat. Sebelum Jack and Friend, nama kita tuh Jack Akustik, Mas. Jackustik.
1: Oke.
3: Okay. Nah, Jackustik itulah ngajak si Zikri untuk main di Later Pasar Malam atau macam. Akhirnya awal Januari baru dibentuklah Jack and Friend.
1: Oke.
3: Okay. Kalau saya sama Irman juga udah lama, dari 2006 udah kenal. Kalau si Jack dari 2011. Kalau kayak Zikri, Bang Isman sama Mas Oki ini baru-baru ini. Nah, kalau si Bang Isman emang suka jamming bareng. Tapi Bang Isman istilahnya tuh band yang sosial dia gitu.
1: Senior ya.
3: Kalau saya kan lebih penting silaturahminya.
1: Kalau senior nih biasanya selera musik itu agak beda gitu. Sesuai usia biasanya.
0: Yeah.
1: Temponya mainnya biasa lebih lambat. Tapi lebih kelas. Oke. Tapi ini loh, awalnya memang kan kalian berdua nih.
0: Iya.
1: Tapi kenapa nggak ada nama kamu di situ gitu loh? Kok Jack sendirian namanya?
0: Iya, benar.
1: Jack and Friend gitu.
0: Karena
1: kenapa nggak?
0: Ini provokator sebenarnya, Mas.
1: Iya.
0: Oh. Dia tuh menarik mempengaruhi asal muasal saya beli drum itu. Saya dua kali loh, Mas, beli drum.
1: Oke.
0: Saya dua kali. Saya di prank sama dia. Iya.
1: Oke, luar biasa.
0: Akhirnya saya beli yang memang benar-benar berkualitas, dipakai tahan lama. Teman-teman beli semua
4: supaya lebih profesional.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau Jack and Friend ini sendiri fokusnya kemana nih? Apakah kalian sebagai band yang emang kayak misalnya kayak di jalur indie buat lagu dan sebagainya, atau mungkin ya sekedar main reguler gitu? Ayo,
2: mungkin Bang Ade bisa jawab.
0: Bang Ade,
3: kalau Jack and Friend kan karena masih baru, Mas. Kalau untuk sekarang kami masih di jalur di musik era 2000-an, Mas. Terakhir tuh di 2016. Bukan berarti musik-musik era sekarang itu nggak enak. Tapi lebih ke selera lah, selera masing-masing. Selera masing-masing. Untungnya si Zikri, walaupun dia boleh dibilang katakan Gen Z atau Gen Alpha, tapi tahu lagu tahun 2000-an. Dan itu bukan cuma Indonesia, tapi luar negeri juga tahu. Gitu, kalau untuk kalau untuk karya, tapi yang jelas mempelajari dulu karakter vokal dua orang ini, Mas.
1: Berarti belum terpelajari dua.
3: Belum.
0: Masih mungkin.
3: Di sisi lain, waktu SMA Irman pun juga sempat sering buat lagu.
1: Jadi kalau misalnya ini kayak kalian misal jamming nih,
3: iya.
1: Kalian biasanya bawain lagu apa nih? Lagu band apa yang paling sering? Yang paling sering kalian bawain setiap latihan jamming?
3: Padi, Tip X, Ungu, sama Drive.
1: Agak multi genre juga ya.
3: Iya.
1: Soalnya ada nyempil Tip X-nya gitu.
3: Iya. Karena sekanya ditutup pakai gitar, Mas.
1: Iya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke Irman dan Zikri ini dengan bersama mereka ini kira-kira maksudnya sesuai nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang beda genre gitu loh, menyesuaikan diri atau memang mereka merasa memang cocok mungkin Zikri dulu.
5: Kalau saya sih
1: kayak ngikut aja lah,
5: ngikut kalanya, aja sih karena saya memang ya. Benar teman. Sepertinya memang begitu tuh. Faktanya di lapangan itu kan.
1: Okay.
5: Tapi genre yang dibawain mereka sih abang-abang ini asik semua, Bang.
1: Masih masuk ya?
5: Masuk semua.
1: Masih masuk. Kalau Irman gimana?
2: Memang paling penting itu dalam grup yang saya perhatikan itu bahwa kita tuh nyaman dengan pilihan kita. Artinya kita sudah fix kompak gitu ya. Mau bawain lagu ini kita coba gitu kan. Tapi ada juga beberapa grup itu yang monoton dengan genre tertentu. Nah, kalau di Jack and Friend ini semuanya masuk gitu.
1: Oke, berarti
2: jadi pernah juga saya sih minta juga ke mereka ini kita cobain kayak dangdut.
1: Gitu. Oke, kalian berani coba itu ya?
2: Iya, jadi memang ke depan itu kami ngelirik-lirik yang sekarang ini kan apa yang update lah ya.
1: Oke, bahkan juga kalau dibilang di Jambi untuk main reguler dan sebagainya, ya genre-genre itu mulai masuk gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman juga main di genre itu gitu loh.
2: Kayak koplo.
1: Ya betul.
2: Seperti itu.
1: Tapi maksudnya gini, kesulitan nggak sih dengan genre itu gitu loh? Karena kan pasti dari beatnya beda dan tentunya juga vokal pun Angga nggak tahu ya, tapi menurut Angga sih kayaknya beda juga. Oh, ada kesulitan nggak sih kalian ngulik lagu-lagu di genre seperti dangdut, koplo gitu?
0: Enggak sih mas, lebih fun aja sih mas, karena secara nggak langsung feel kita seperti yang saya sebutkan tadi udah ketemu nih. Dari di saat saya main drum, bass nimbangin karena otaknya drum itu ada panduannya lebih ke bass gitu.
1: Betul.
0: Di situ kalau ritme ke melodi kan.
1: Iya, memang biasanya bass temenan sama drum memang.
0: Betul.
5: Coba lu tanya.
2: Kebetulan kita punya Bang Is nih, senior kita kan.
1: Iya. Iya, tapi memang gitu apa ya? Bass itu temannya sama drum, dia pasti lirik-lirikan tuh. Kalau misalnya ada yang meleset dikit atau apa itu biasanya kayak gitu. Kalau gitar kan memang udah mereka main berdua aja lah biasanya kan gitu.
5: Kalau kata orang tuh harus kawin mas.
1: Iya.
5: Iya sinkron.
1: Bass dengan drum. Nah kalau misalnya Isman nih mungkin dengan Oki gimana nih? Kira-kira selama ini enak nggak kalian berdua gitu? Maksudnya itu secara permainan gitu masuk apa enggak, atau mungkin agak Isman merasa kayaknya wah ini ada yang kurang nih,
0: karena
1: kurang nih ya, kalau udah kaki udah punya gitar udah punya drum kayaknya enggak gimana
0: ya, karena kalau kami main itu kan kebanyakan lagunya kan banyak dadakan dan namanya jamming kan. Lagi itu mau lagi ini ya kadang-kadang ya kadang kayak enggak pukulannya, kadang-kadang tepat, kadang enggak ya, kadang kita ulang lagi ya itu sampai mendekat sempurna lah kayak gitu dengan pas dia gitu.
1: Tapi gini, kadang-kadang tuh kan ada tipe pemain itu yang dia dengar lagu langsung dapet, kadang-kadang tanpa dia kenal lagu cuma ngingat apa istilahnya tuh alur chordnya aja dia udah dapet gitu. Yeah. Tapi ada juga tipikal pemain yang dia harus monitor dulu nih. Aku belum monitor nih gini-gini. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak kayak mungkin ya kan nggak tahu dari kalian berenam ini mungkin kalau vokal nggak terlalu inilah ya, paling cuma ngapal lirik atau apalah gitu. Tapi kan kalau untuk pemain yang instrumennya pasti ada nih yang kayak gitu gitu loh, kan aku belum monitor nih gini-gini. Nah, ada nggak kalian pernah ngalamin kayak gitu, kayak yang akhirnya stuck lagu itu nggak jadi dibawa deh gitu?
0: Ada satu lagu, paling satu dua lagu pernah kayak gitu kan, terlalu. Tapi kalau lagunya sudah dirilis kayak gitu kan kita mau jamming.
2: Iya biasanya
0: dirilis sudah dirilis.
1: Oh udah dirilis dulu ya. Enggak ya. Benar-benar dadakan tiba-tiba di studio. Aku ini nih.
2: Ya, tapi kadang ada lah ya sekali-sali ya.
1: Oke. Oke teman Pro2 dimanapun berada, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di Pro2 Jambi dan tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba.

0: biasa, emang berasa banget ya. Apa namanya? Vokalnya kebagi gitu loh. Memang memang karakter suaranya tuh beda banget nih. Tapi ya balik lagi kita nyapa dulu teman-teman Pro 2 ya yang ada di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Jack and Friends.
1: Yo.
0: Ini menarik banget nih. Karakter kalian tuh memang beda gitu loh. Maksudnya tuh ada tone suara yang pokoknya masing-masing punya karakter sendiri gitu loh. Dan ini memang awalnya kalian konsepnya memang dua vokalis.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Emang dua vokal dari awal dua vokalis
1: dari
0: ya.
1: Dari awal.
0: Apa karena udah ngajak dua orang yaudah deh sekalian deh tahu-tahu iya beda ya gitu.
2: Mungkin gini, Bang. Karena reguleran biasanya kan dua vokal gitu kan, jadi daripada nyari-nyari orang lagi gitu kan.
0: Oh gitu. Gitu. Biasa main reguler di mana nih?
2: Pernah ini sih di wahana di salah satu kota Jambi nih.
0: Oh.
2: Wahana wisata gitu.
0: Wahana wisata ya. Oke. Tapi memang kalau main reguler kan lumayan waktunya panjang ya. Iya. Maksudnya ya harus
2: bagi-bagi
0: karena harus menghemat energi karena vokalis itu biasanya yang paling walaupun kerjanya kayaknya ringan ya. Karena saya dulu sempat menyepelekan seorang vokalis gitu. Maksudnya apa sih nyanyi doang gitu kan. Ternyata memang lumayan ini ya, maksudnya nyanyi sampai 4-5 lagu lumayan
2: menguras energi
0: gitu loh. Ya saingan lah sama drummer gitu loh. Beda apa namanya, kalau gitar kan ya paling jarinya aja tuh lagu-lagu keempat keenam tuh udah mulai perih-perih ya. Apalagi bass tuh senarnya lebih tebel ya. Tapi secara apa ya energi memang vokal memang lebih lumayan capek gitu loh.
1: Betul.
0: Karena ya tadi balik lagi ke pernapasan lagunya, apalagi kalau misalnya tinggal kesulitan lagi
1: ya atau rendah.
0: Dan kalian kalau misalnya main reguler, apakah memang ganti-gantian yang ini bos, misalnya Irman bos lagu ini lagu satu, misalnya lagu yang pertama nanti lagu kedua gantian Zikri atau memang setiap lagu kalian bagi-bagi?
1: Jadi memang ada di mana kami gantian nih, lagu pertama siapa yang duluan nyanyi, kemudian lagu kedua siapa, kemudian lagu ketiga kita ngisi, misalkan Zikri nyanyi saya suara dua seperti itu, jadi kita bareng kita gantian di liriknya seperti yang tadi kan.
0: Gitu. Kalau kalian sendiri nih sebagai vokalis ada ini nggak sih kayak misalnya mau main reguler nih atau nampil nih kayak dijaga nggak sih atau ya cuek aja gitu untuk suara?
1: Oh kalau saya secara pribadi ya itu memang kalau proses untuk di panggung ini kita kan nggak pernah tahu. Kadang lagi fit ataupun lagi nggak fit ya lagi mood juga kadang itu mempengaruhi gitu loh. Makanya untuk beberapa minuman atau makanan memang saya tidak.
0: Oke, kalau misalnya mau
1: konsumsinya gitu untuk pada saat
0: iya kamu, pas mau manggung pas apa yang biasa kamu gitu, hindari?
1: Iya.
0: Irman biasanya ngindarin apa nih kalau mau manggung?
1: Pertama ya kalau gorengan ya. Kalau sebelum manggung, tapi kalau udahnya bebas sih.
0: Iya, karena udah.
1: Iya, karena udah. Karena itu sulit ditahan sekali ya.
0: Iya, apalagi misalnya punya provokator di belakang.
1: Kadang iya, nah itu. Temennya ini yang enggak ngerti.
3: Biasanya Jackie yang provokator.
0: Gorengan nih, es tebu nih.
3: Gorengan, es tekek ya kan.
0: Aduh, ya es tekek.
3: Iya, esekek nih, vokal saya yang pertama kemarin nyanyinya begitu tuh mas. Gara minum esekek, jamming yang harusnya 2 jam jadi 1 jam.
0: Gak
3: puas.
0: Oke. Kalau Zikri gimana? Juga?
2: Kalau saya sih mungkin nasi padang lah dihindarin dulu. Minyak banget. Juga minuman yang manis-manis lah itu.
0: Kalau nasi padang memang sebenarnya kalau menurut Anda ya, mau main siapapun pemainnya kalau sebelum main kayaknya memang ya harus hindarin deh karena bawaan itu kenyang dan perut penuh itu mau duduk nggak enak ya. Terus juga posisi juga pasti ngantuk kayak harus dihindarin deh nasi padangnya
2: itu salah satu
0: tapi oke lah itu bagi Zikri ya. Nah kalau buat teman-teman yang lain ya oke, karena kan kalau kalau pemain instrumental kan sebenarnya memang nggak ini ya, nggak terlalu banyak tantangan. Tapi ada nggak kalian misalnya hindarin sebelum manggung gitu? Mungkin oke dulu.
4: Kalau saya sendiri sebelum manggung lebih ke ini mas ya. Hindarin yang kerja berat-berat karena tipikal drummer ini drum khususnya seluruh tubuh kan main
0: betul
4: kaki
0: betul.
4: Kiri kaki kanan
0: makanya kamu kurus kan
4: iya betul sepakat lagi saya tidak validasi membela diri tapi memang itu sudah jadi kenyataan
0: karena kebakar kalorinya kebakar semua
4: betul sangat terbakar apalagi kalau jamming studio AC-nya nggak memadai
0: betul karena Angga jarang sekali menemukan player drum itu yang badannya berisi gitu
4: betul mayoritas seperti itu mas jadi saya nggak membela diri memang betul adanya
0: tapi kalau bisa gini. Kalau misalnya entah itu jamming, entah itu main reguler, kamu paling sanggup bawa berapa lagu?
4: Pernah jamming paling lama itu pernah main sampai 3 jam.
0: 3 jam.
4: Tapi dari tempo lagu yang genrenya masih.
0: Tapi kan kalau jamming kan ada istirahat nggak sih?
4: Ada minimal sebat lah.
0: Okay. Kopi. Kalau misalnya nonstop nih berapa lagu? Misalnya nyambung terus berapa lagu?
4: Paling kuat saya itu 18 lagu. Tapi nggak ngebeat ya, lebih-lebih.
0: Iya, tetap aja gitu 18 lagu.
4: Betul, tapi tipikal mainnya yang beatnya.
0: Iya, main yang
4: kayak slow gitu ya. Yang lebih full power ini agak dikurangin aja. Jadi minimalisir.
0: Tapi kan kalau misalnya, kan ini kan main sekarang pakai drum elektrik ya?
4: Iya, betul.
0: Kalau drum elektrik secara pukulan kan nggak ngaruh. Ya, mau betul. Kencang, mau pelan, ya segitu-gitu aja.
4: Iya, betul.
0: Cuma velocity-nya beda dengan yang drum non elektrik
4: ya, kan? Yang akustik beda memang
0: kan bisa
4: beda.
0: Lebih hemat energi sebenarnya
4: tapi tetap aja lebih enak main akustik sebenarnya
0: secara pribadi kamu
4: iya,
0: feelnya lebih dapat ya
4: feelnya lebih dapat powernya ada skill kita tuh
0: kelihatannya berasa gitu loh
4: tapi kalau elektrik kita kebantu sama sound
0: betul
4: kebantu sama sound yang bagus
0: lebih simple
4: ya lebih simple ya jadi power kita itu berasa kayak biasa aja nih. Tapi kalau kita main akustik, begitu main elektrik, sedikit kaku karena perbedaan dari size tadi mas.
0: Betul.
4: Dari sisi tom, snare, floor, hi-hat itu semua beda lah. Cuman karena udah dari kecil saya udah main drum, jadi udah bisa lah. Paling feel-nya hilang-hilang sedikit gitu aja.
0: Oh berarti kamu memang dari awal memang drum ya?
4: Memang dari awal saya kenal drum itu dari kelas 2 SD sebenarnya mas.
0: Buset!
4: Ya. Jadi saya gak jajan satu minggu itu bela-belain cuma buat main ke studio aja sama teman-teman saya bertiga. Lagu pertama yang saya bawain itu lagunya.
0: Nah, teman-teman. Kalian SD kelas 2 SD ngapain?
1: Menekan.
0: Bayangkan dia 2 SD. Udah main drum loh.
4: Iya, saya bolos. Saya udah kenal bolos, Mas. Saya udah kenal
3: jadi
4: bolos.
3: Anak orang kaya yang mana kan?
0: Oh, iya. Gitu ya.
1: Pantas disebut donatur kan?
0: Iya.
4: Enggak begitu.
0: Aduh, ajaib memang.
3: Saya SD kelas 2 belum ada studio di Jambi.
4: Enggak, karena secara enggak langsung saya di Bandung kan banyak studio tuh mas ya. Memang alatnya nggak secanggih sekarang.
0: Betul. Jadi karena memang di Bandung dunia musik tuh lebih
4: betul. Gitu. Pusatnya musik tuh di situ.
0: Kamu di mana di Bandung?
4: Saya di Dago mas.
0: Gak deh.
4: Paham ya mas?
0: Ah, enggak. Namanya doang.
4: Ada pengalaman pribadi yang tersimpan.
3: Jalan mana?
4: Gitu. Iya.
0: Lumayan kalau malam mingguan situ.
4: Nah,
0: masih ramai orangnya.
4: Ramai. Udah paham saya endingnya udah paham.
1: Rame.
0: Apalagi di lapangan apa ya? Lapangan
4: Gazibu.
0: Itu ya, Mei?
4: Iya. Kalau lupa sih. Kalau taman udah banyak banget mas sekarang.
0: Yang ini biasa jogging pagi itu.
4: Oh, buat hiking-nya.
0: Iya.
4: Iya, banyak sih.
0: Lumayan rame kan?
4: Rame banget.
0: Mulus-mulus.
4: Waduh. Kayak
0: pakai kendaraan. Mobil ya maksudnya.
1: Kacanya.
0: Aduh, oke kalau Jack nih, biasanya kalau misalnya mau nampil ada persiapan enggak sih?
5: Monitoran aja di rumah.
0: Monitor ya.
5: Iya.
0: Kamu biasanya paling sering lagu apa yang mainin buat ya buat pemanasan gitu loh.
5: Ya kalau untuk mana
0: buat sendiri aja maksudnya enggak dengan teman-teman.
5: Ya kita monitoran kalau untuk gitaris paling senam jari.
0: Senam jari.
2: Iya, senam jari.
0: Itu kalau di tongkrongan senam jari itu agak berbeda loh
3: konsepnya. Iya. Iya.
0: Gimana itu? Cuma berhubung kita ini di musik, oke.
3: Senam jari ya. Kalau musik gimana jari, Mas?
0: Oke. Lagu apa nih biasanya? Biasa dipakai buat ini, buat ngelemasin jari biasanya. Ya. Atau enggak ada, kamu enggak ada lagu khusus buat main gitu?
5: Gak ada sih kalau untuk
0: bebas ya?
5: Iya bebas lah.
0: Pokoknya yang intinya ya buat biar manasin otot aja lah gitu.
5: Iya. Kayak enak mainnya kan.
0: Kalau Isman gimana nih? Ada persiapan gak sih kalau misalnya mau manggung gitu?
6: Ya kalau saya palingan ya lagu-lagu yang di list yang mau dibawa gitu kan, ya diulang-ulang lagi kan biar biar lebih nanti pas main pas tetap waktu mainnya ya nggak salah-salah gitu kan diulang-ulang lagi gitu. Misalnya bisa sampai 2-3 kali diulang lagi lagu yang mau dibawa gitu berarti mainnya sempurna gitu.
0: Oke, biar
6: sempurna.
0: Tapi ini nggak sih punya kayak ada ya kayak pertanyaan kerja kali ada lagu khusus nggak yang memang kayaknya kalau misalnya ini pemanasan apa gitu?
6: Ya palingan gimana ini kalau pemanasan paling ya. Ya kayak gitulah ya, lebih kurang ya.
3: Senang jari juga ya.
0: Senang jari juga.
6: Nanti pas mainnya jari-jari udah kaku gitu kan.
3: Iya.
6: Selain dari menisturi lagu-lagu, ulang-ulang lagu yang mau dibawa gitu ya. Kalau masih jari biar lebih enak nanti pas main. Okay,
0: biar lebih nyaman aja.
6: Lebih nyaman ya.
0: Oke, okay. Cukup ya kayaknya. Cukup.
3: Selesai. Ya Mas senior.
1: Baru ini senior yang kena bully terus.
0: Malah kita janjian nih. Janjian gitu ya.
1: Berarti kita kan.
0: Oke, kalau ada nih gimana nih? Ada kebiasaan enggak yang maksudnya ritual sebelum latihan gitu?
6: Kalau saya
0: sebelum latihan, sebelum reguler atau jamming.
7: Kalau saya lebih kurang sama kayak Jack. Monitoran aja sih Mas. Itu ya banyak-banyak dengar musik, entah itu musik rock, musik pop, pokoknya sebelum monitor tuh dengerin musik aja gitu.
0: Oke.
7: Okay. Di jalan pakai headset. Dan sebenarnya juga Jack and Friends ini awalnya saya drum Mas.
0: Drum.
7: Awal mulanya.
0: Kok bisa? Nah, maksudnya dari drum menjadi gitar gitu. Biasanya umumnya tuh drum. Gitar ke bass gitu.
7: Ya.
0: Ini dari gitar ke drum kok bisa gitu?
7: Ya itu tadi kan pas SMA sama Irman saya pun ngedrum.
1: Drum ya.
0: Oh dari awal di drum.
7: Iya. Akhirnya begitu buat Jack and Friend, si Jack ini ketemu sama pemain gitar lah, yang emang jago di atas Jack itu. Cuman kelemahan Jack, dia malah kayak melempem.
0: Oke.
7: Okay. Kalau disandingin yang jauh lebih jago.
3: Minder.
7: Begitu saya yang gitar duanya keluar semua.
0: Keluar semua.
7: Jadi Jack itu sampai bilang udahlah NTBD yang gitar duanya gitu.
0: Oke, berarti ini ya apa namanya karena ade di posisi gitar, jadi ada pembanding dia jadi lebih berani keluar.
3: Pinter ya.
0: Aduh.
3: Harus lebih hebat ya.
0: Iya. Pantas namanya Jack and Friend.
3: Iya. Dia sejak awal udah kelihatan.
0: Dia nggak mau ada yang lebih jago dari dia.
3: Bagaimana senang banget.
0: Oke, agak kade dulu deh. Mumpung masih di hari ini. Ada nggak genre musik yang menurut Ade itu cukup sulit untuk dikulik gitu?
7: Ya itu tadi Mas kayak Tipe X tadi gitu loh, karena kan warnanya udah beda, seka itu pakai trompet gitu, saksofonnya, belum lagi yang pas ngebeatnya itu, mungkin kalau seperti pop tapi yang Tipe X itu masih bisa ditutupin lah pakai gitar, sementara kalau misalnya kalau ngebeat itu
4: Jarang banget sang gitar di sini harus multi talent ya. Jadi bisa efek itu bisa dirubah jadi suara keyboard
0: ya. Betul.
4: Nadanya sisa
0: karena lagi. Karena berdua tadi gitarnya.
4: Nah, kebetulan Bang Jack ini memang multi talent menurut saya. Makanya saya bertanya sama Jack.
0: Oke. Tapi biasanya kayak gitu tuh yang apa ya menutup suara-suara yang lain tuh keyboard biasanya.
4: Betul.
0: Kalian nggak pengen nambah gitu?
4: Ada plan sih ya Bang Andi.
7: Ada plan.
0: Kebetulan saya pengen beli keyboard sih.
4: Oh. Ini endingnya saya nggak tahu.
0: Tapi saya nggak bisa main ya. Niatnya mau nyewain aja. Oke, kalau mungkin kalau Isma nih ada nggak lagu yang mungkin genre musik yang agak-agak apa ya agak-agak berat sih buat di kulit gitu. Kayak susah aja dapat ininya tempo atau apa gitu.
7: Nampak semua bang.
6: Jadi kalau lagu-lagu ya rata-rata kalau lagu-lagu pop boleh dibilang lagu-lagu pop kayak melo kayak gitu kan tidak begitu berat ya untuk lagu-lagu sementara selama ini yang main kan. Paling saya tuh paling nggak suka kalau bawa misalnya kalau kebetulan ada anak di sini yang bawa lagu kayak itu kayak jadi kayak R&B itu saya
0: kurang. Oh berarti
6: di sini nggak ada yang masalah lagu kayak itu.
0: Berarti kamu
6: jadi aman aja
0: agak misalnya. Ini ya agak kesulitan ketika yang ya jenis musik fusion lah istilahnya. Ya. Oke. Kalau Oki gimana nih, ada nggak kesulitan genre yang agak punya kesulitan untuk dikulik?
7: Kalau saya sendiri sih kebetulan teman-teman personil juga lebih mengimbangin ya mas ya. Jadi overall saya ngikut aja. Pokoknya apapun beatnya, apapun genrenya, selama ini kayak Tip X, Padi, Ungu, dan lain-lain itu saya berusaha terus ngimbangin. Minimal dengar setengah lagu, oh ini endingnya begini nih. Tentukannya begini, intro, ref, endingnya seperti ini udah
0: karena. Tapi Padi lumayan loh itu ya, isian filmnya.
7: Ya betul mas, Padi lebih banyak ngegantung mainnya.
0: Iya.
7: Padi Tip X itu kalau Tip X kan dari slow dia bisa jadi beat, beat bisa tiba-tiba jadi dangdut
0: arahnya gitu. Jadi, tapi juga kan maksudnya gini, Yoyo itu kan kalau main drum itu kan setnya banyak tuh.
7: Iya benar. Nah,
0: kamu nutupin di elektrik itu gimana?
7: Kalau nutupin di elektrik lebih banyak main ke ride. Simbal ride itu yang makanya saya elektrik saya itu mau saya upgrade juga yang bisa dapat chinesnya floornya bisa saya upgrade lagi.
0: Oke, donatur ya.
7: Pas. Abis sih mas ya.
0: Karena upgrade drum itu nggak mudah, nggak murah.
7: Makanya saya di tempat kerja pun selalu buka channel-channel yang kayak yang subscribernya udah jutaan, itu selalu saya ulik lah ini kok bisa di-upgrade sih gitu.
0: Oke, nanti kita off air Angga coba tanya merek drumnya nih, penasaran.
7: Baik. Dengan senang hati.
0: kalau ketahuan mereknya tuh akan kelihatan tuh.
7: Betul.
0: Betul. Oke, kalau Jack nih ada genre yang agak sulit enggak untuk dikulik?
5: Ada Mas, dangdut.
0: Kenapa dangdut?
5: Karena sebenarnya saya kurang suka, cuman
0: karena
5: tidak masa ya.
0: Ini ya, istilahnya itu balik lagi ke interest ya. Kamu jadi nggak suka dengan genre, jadi kayak sebenarnya bukan sulit sih, kayak males aja sih sebenarnya.
5: Iya,
7: ilfeel ya. Nggak juga sih.
0: Sama sih kayak Angga juga sebenarnya kayak sebenarnya bukan nggak suka ya. Angga cukup kesulitan untuk kayak musik-musik genre reggae sebenarnya, terus juga ya fusion juga males aja main tempo apa kecerakannya gitu loh.
5: Benar mas.
0: Itu agak-agak ini apa ya istilahnya tuh bukan nggak suka tapi kayak memang males aja gitu loh, dan memang ternyata ya kalian juga ngerasain itu gitu kan. Cuma pengen validasi aja sih sebenarnya.
7: Mau validasi.
0: Tapi kalau vokal nih, kalau vokal kalian Zikri deh. Kalau Zikri nyaman di biasanya di genre apa nih?
2: Kalau saya sih nyaman di pop alternatif lah, pop gitu. Kalau yang susah nih rock yang ada scream teriakan tinggi itu.
0: Iya, waduh. Pasti ya.
2: Itu perlu latihan lebih anu lagi kan.
0: Kalau Irman ada ini nggak yang istilahnya mungkin ya genre yang dihindari gitu?
1: Iya memang
0: kalau bisa
1: memang saya memang agak kesulitan untuk di bidang rock.
0: Oke, memang apa namanya, kalian berdua memang pop banget sih sebenarnya.
1: Ya, pertama itu. Terus di angka agak sulit, tapi memang masih mungkin itu adalah dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kenapa saya sebut lagi dangdut itu? Mm-hmm. Karena
4: singkoknya.
1: Betul. Mm-hmm. Saya udah punya ya kan gitu. Singkok itu kan udah modal awal lah seperti itu. Dan juga buat saya tambahan versi di dalam band, sebuah band bisa dangdut itu dia nggak mentok di reguleran kafe,
0: benar,
1: nggak mentok di acara-acara yang gimana.
0: Apalagi memang harus diakui ya, genre dangdut yang di hybrid sama genre-genre lainnya kan lagi naik banget.
1: Nah
0: ya.
1: Itu yang memang
0: itu yang buat apa ya?
1: Kita tertarik itu.
0: Kalian tertarik untuk coba?
1: Coba. Memang nggak murni dangdut kan? Kita nggak murni dangdut.
0: Nggak murni dangdut.
1: Iya.
0: Tapi hybrid dengan genre hybrid lain.
1: Iya, seperti itu sih.
0: Oke. Terakhir nih, Angga pengen tahu. Ini kan kalian bisa dibilang baru ya di Desember 2025 baru. Berarti kan ya baru jalan 4 bulan 5 bulan nih. Kira-kira apakah ke depan nih mau rencananya gimana nih? Apakah bakal mungkin ada target apa, atau mungkin kelar dari kita ngobrol nih langsung bubar?
1: Singkat sekali.
3: Mungkin itu Bang Ade bisa jawab.
0: Ke Ade dulu ya, yang paling ujung.
1: Iya deh.
7: Kalau saya dua mas, tergantung Jack sama donatur.
0: Kalau tergantung Jack sama donatur, berarti donaturnya bukan Jack. Oke, Isman gimana?
6: Kalau saya pribadi sih pengennya ya kita tidak semua tidak cuma bawa lagu-lagu band-band lagu-lagu orang gitu kan, pengennya kita berkarya sendiri, cak
0: berkarya
6: ya,
0: sendiri
6: satu atau dua lagu gitu kan, pengennya ke depan gitu ya.
0: Oke, betul. Kalau Ki
4: siap, kalau pribadi saya sendiri kalau saya sendiri Jack and Friend kedepannya untuk lebih udah ada plan sih mas ya, saya udah koordinasi juga sama Bang Adi sama Bang Jack juga sebelumnya. Bahwasanya saya mau buat studio sendiri lah, di ya mudah-mudahan ada rezekinya mas ya.
0: Beda kalau donatur. Iya kan? Seharusnya namanya Oki and Friend kali. Iya. Gak
4: canda soal. Sudah ada plan seperti itu sih mas, enggak?
0: Nah, plan-plan yang mana nih? Bangun studio atau ganti nama jadi Oki and Friend?
4: Lebih ke bangun studio sama.
0: Oki and Friend. Oke, bangun studio ya?
4: Iya, insya Allah kalau ada rezekinya, biar teman-teman juga ibaratnya nggak jamming sana sini. Sebelumnya kan kita kan jamming outdoor, kita sampai beli alat sendiri, main di luar ibaratnya kan ganggu ketenangan warga istirahat.
0: Apalagi sekarang kan Mbak, kita build up studio kan nggak seribet dulu.
4: Betul.
0: Karena ya apa ya, alat-alat sekarang itu jauh lebih gampang gitu loh. Lebih
4: gampang dapetinnya.
0: Betul. Lebih gampang dari segi harga. Betul. Terus juga fiturnya juga udah lumayan lengkap. Bahkan kadang dengan sound card sederhana aja udah jadi gitu.
4: Banyak ke depan Jack and Friend ini plan saya mau tetap berjalan karena teman-teman juga mayoritas pekerja semua mas ya. Jadi kita memang ada timing-timing, minimal satu minggu itu jamming satu kali sehari.
0: Oke, buat healing lah ya.
4: Buat healing ya, jadi gak mentok sama
1: kerjaan.
4: Baik aja. Pak, noted Pak, siap Pak, kopi Pak. Itu Pak mas ya,
0: Disitu
4: sih karena saya head office mas ya. Jadi lebih apalah, salah satu yang paling saya hindari itu begitu mas. Jangan sampai stuck di kerjaan aja. Inilah hobi saya gitu. Saya ngerampok nggak takut, saya takut lari mas.
0: Oh.
4: Tembak saya nggak kebal. Okay. Jadi jamming inilah salah satu pelarian saya.
0: Jadi berarti kalau misalnya kalian main, tiba-tiba pukulan Oki bersemangat, pasti habis dimarahin bos.
4: Iya.
1: Emek bisa pelampiasan.
0: Kalau Jack gimana nih?
5: Oke. Kalau saya untuk kedepannya Jack and Friend ini berkarya.
0: pakai sama ya, punya ya, punya karya sendiri ya.
5: Sama pengen punya studio sendiri seperti
3: Amin. Saya support support Mas Oki.
0: Oke.
1: Support ganti nama tadi.
0: Iya. Ini kita direkam loh, jadi nanti buat kalian semua bisa nagih nih kalau misalnya dia nggak support.
5: Maksudnya kita sudah punya alat masing-masing gitu ya. Tinggal bawa aja ke rumah Mas Oki.
0: Oke. Nah, Zikri.
2: Ya kalau saya sama sih kayak Bang Isman sama Bang Jack. Tapi untuk kedepannya pertama mungkin regulerannya lebih perbanyak lagi lah mungkin. Okay. Mungkin itu aja.
0: Lebih banyak lagi jadwal. Oke, kalau Irman.
1: Ya. Kalau saya yang paling utama itu hobi yang menghasilkan. Jadi dengan hobi yang sama kita di bidang musik ini menghasilkan cuan. Nah, makanya kita selalu melirik, mencoba terus, mempromosikan terus meskipun masih terbatas dengan pertemuan terutama saya kan jarang bisa ngumpul. Jadi memang tujuannya tuh dapat kayak job gitu ya, regular di wedding, kita bakal mengisi seperti itulah. Nah, harapan saya sih kedepannya itu. Pertama itu membuat kita semakin kompak dengan perbanyak perbendaharaan lagu. Jadi kan kita juga semakin jago lah ke depan.
0: Oke. Makin banyak ini ya, bang lagu lah istilahnya.
1: Iya, bang lagu otomatis nanti terus kita bisa berkarya.
0: Oke.
1: Otomatis ini.
0: Oke, terakhir nih kalian mau bawain lagu apa? Satu lagu.
1: Untuk penutup ini kita coba bawa lagunya Dikta Kesepian.
0: Oke deh teman Pro 2 dimanapun berada, itu dia Jack and Friend, dan tentunya kita tunggu nih karya mereka. Next time kalau udah ada kita bakal undang lagi ke sini ngobrol bareng kita. Dan juga teman-teman Pro 2, thank you banget udah dengerin kita tentunya di 105,1 Pro 2 ya, Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Terima kasih banyak, dan ini dia Jack and Friends.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

107,5 dari Ribana Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemani sama Farsya Asmara dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, only on Watch Out. Lo harus tahu.

0: Selamat malam teman-teman berdua. Malam hari ini Farsha gak sendiri, karena Farsha barengan sama teman-teman biasa, sama Sorcher. Boleh say hi?
1: Hai.
2: Rame banget kuping gua.
0: Jujur rame. Oke teman-teman berdua, di malam minggu ini ya, malam minggu 16 Mei 2026, di Wacot kalian gak sendiri karena ada Farsha. Absen, ada siapa lagi?
3: Ada Najwa.
4: Ada Feli.
5: Ada Yola.
6: Ada Nathan.
7: Dan ada Jema.
0: Wow, yes.
2: Rame banget.
0: Yes, benar rame banget teman bro dua. Gimana kabarnya malam minggu ini? Kalau dari Najel gimana kabarnya?
3: Kalau gue jujur capek ya.
0: Oh capek,
3: bener. Seru kan? Yeah.
0: Tapi seru.
5: Jadi bukan capek yang duku capek banget, tapi capek tapi seru.
0: Gimana Nathan? Coba orang kedenger gimana?
3: Oh gitu.
0: Kalau Yola gimana Yola hari ini?
5: Oh yeah. Kayak ada ciri khas masing-masing, gak apa-apa.
0: Ciri khas masing-masing.
5: Kalau gimana Far?
0: Kalau gue Allahu Akbar.
2: Dema kayak belum
7: keluar. Dema hari ini Masya Allah.
0: Kita masih satu ini ya. Satu mood.
3: Malam ini bakal ada apa nih Far?
0: Malam ini seperti biasanya kalau Wacut kita bakal bahas 18 plus ya. Tapi 18 plusnya ada temanya malam hari ini. Ada yang tahu gak?
3: Apa tuh?
0: Kalau nih tebak-tebakan ya. Kalau misalnya lo pengen dapat duit secara cepat pada saat ini.
6: Pesugihan.
0: Bukan.
3: Maling.
0: Ayo apa lagi?
3: Apanya?
0: Cara cepat kita dapat duit
3: ngepet
0: di era sekarang.
3: Era sekarang. Pinjam 100 ke temen.
5: Lagi pura-pura lupa.
0: Bukan. Ayo apa lagi?
3: Apa ya?
0: Ayo tebak lagi dong.
5: Ini harus bener ya tebakannya?
0: Harus bener.
5: Iya, clue
0: dong. Clue-nya itu viewers lo banyak.
6: Telegram.
0: Bukan.
5: Viral.
0: Yeah. Yes, jadi malam hari ini teman berdua kita bakal bahas 18 plus. 18 plus. Cara gimana biar lo bisa viral? Gimana caranya? Nanti dong, dengerin terus kita. Oke, nanti kita bakal sharing ya kan. Kita bakal kasih satu-satu, bukan satu-satu ya. Kita ada berapa nih?
3: Kita berlima puluh.
0: Berlima puluh ini kita bakal kasih teman berdua gimana caranya biar lo viral ya kan. Jadi gimana teman berdua? Jangan kemana-mana.
3: Jangan kemana-mana, tetap di Wacot. Harus

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: barusan all falls down, tapi kalau misalnya penyiar Pro 2 mah selalu mengudara.
1: Rame banget kuping gue itu. Ini
0: Jadi teman Pro 2, kita bakal ngasih 18 tips untuk kamu biar viral.
2: Versi yang pertama.
0: Versi iya sabar ya, versi Pro 2. Yaudah, kalian kasih nanti cara biar viral gimana. Kan kan kita semua pernah viral kan?
1: Iya, pada zamannya ya, pada zamannya.
0: Viral kan? Katanya
3: viral di sini sih.
0: Masa katanya yang kemarin di Indomaret itu?
1: Bahaya nih.
0: Oke, apa Najwa?
1: Kalau dari gue adalah menjadi absurd. Jadi dengan lo menjadi absurd pasti lo bakal jadi perhatian orang-orang.
2: Contohnya.
1: Misalnya kayak di keramaian lo tiba-tiba mosing gitu. Tapi mosingnya jangan yang sampai melukai orang ya, teman berdua ya.
0: Iya. Kalau itu kayak lebih ke kayak itu lagi ngapain sih, orgil kan sih gitu.
3: Itu lebih ke kriminal kayak yeah. yang kedua
2: Feli yang kedua Feli yang kedua Feli ayo.
3: Boleh Marsha dulu yang kedua enggak, Far? Gimana? Langsung nembak aja.
0: Kalau yang kedua adalah jadi gubernur.
1: Gubernur mana nih?
0: Ya Bu Sherly ya, kan viral kan karena iya kan, bener kan, jadi pemimpin yang baik ya kan, KDM ya kan, Yai Mirza kan,
1: bener
0: iya ya kan. Jimmy apa
1: coba Jimmy? Gimana Jim?
2: Mikir ya, mikir keras.
1: Lama banget.
2: Yang ketiga dari gua biar viral itu adalah harus iup.
0: Bener.
1: Tapi gue setuju.
2: Iya kan? Bener. Bahkan sekarang tuh ada komunitasnya kan?
1: Iya, bahkan ya. Iya. Kalau di kampus gue itu ada embel-embel kayak kampus iup. Jadi orang-orang tuh pada buat ini tren video jeduk-jeduk itu di post nanti.
3: Ada komunitasnya sendiri ya kalau iup.
1: Iya, nanti dikirim deh.
0: Berarti lo ikutan kampus ini iup ya?
2: Bener, baru mau nih.
0: Berarti dia ikut geng Ali ya?
3: Udah ada niat tapi.
2: Feli juga gak sih?
1: Udah Feli, tips biar viral.
0: Waduh, kaget.
1: Kali ini
3: menurut gue lo harus kayak kalau orang lagi diam, teriak di tengah-tengah situ.
2: Itu gila gak sih? Bukan banget tapi gila.
3: Perhatian langsung ke lo semua kan.
0: Oh benar viral. Kan?
3: Viral.
0: Ya benar sih, di videoin orang gila di mana gitu.
3: Bisa.
0: Benar. Ellen, apa Ellen?
4: Kalau gua biar viral itu pacaran sama satu angkatan.
2: Bukan viral, tapi jadi bahan gibah.
0: Bahan
2: gibah. Kayaknya ada
3: topik sih, itu lebih ke topik gibah.
0: Oh benar sih, benar. Ini lebih
3: Bener.
2: Pengalaman pribadi ya Ellen ya.
1: Pribadi.
0: Oke. Yang kena Marta.
1: Marta, gimana Marta?
3: Ya biar viral. Aduh apa ya? Aku mikir dulu.
1: Apaan tuh?
4: Malah dua kali beruntun gitu. Nah,
3: viral di angkatan ya, ngeborong kekalahan.
0: Oh, benar.
3: Soal menang, soal kalah lo pemenangnya.
0: Setidaknya lo kan menang ya.
3: Benar. Di kekalahan tapi ya menang.
0: Enggak apa-apa. Ya kan setidaknya kita sempat menang gitu ya kan. Ada lagi yang mau ngasih contoh. Bukan contoh ya, ngasih
1: contoh.
0: Tips ketemu Pro 2.
1: Gak kelihatan nih kalau contoh. Coba Dirga.
0: Kemarin lo viral karena apa Dirga?
1: Cara biar lo viral.
0: Iya, kemarin lo viral tips. Karena apa?
5: Karena gue gak perlu nyari viral, karena viral nyari gue sih.
0: Oh, viral gak perlu nyari
1: dia.
2: Viral yang nyari dia.
0: Viral nyari dia, orang tuh viral.
2: Viral Bramasta, enggak.
0: Beda.
2: Oh beda.
0: Viral Suhendra.
2: Lucu ya.
0: Ini teman Pro 2, kita udah kasih. Oh masih ada.
1: Oh satu.
0: Beda.
3: Waduh, Idol Bramasta.
2: Dia enggak dengar.
1: Ayo ulang lagi.
0: Orang-orang yang udah enggak ada jangan disebut-sebut gitu lah, jangan. Gatel kupingnya langsung. Gitu my product. Kalau misal Najla ada lagi enggak?
1: Kayaknya nanti dulu deh.
2: Tapi kalau menurut kalian semua nih, arti viral itu kayak gimana sih? Definisi viral nih.
3: Terkenal.
2: Selain terkenal.
0: Selain terkenal.
3: Maksudnya ya.
2: yang viral gitu.
1: Mikir dulu nih.
0: Apa Feli?
3: Kita kayak teman pro 2 aja gak sih?
1: Oh iya, oh, iya. Kalian kasih tau ke kita ya teman pro 2. Kayak menurut kalian viral tuh apa sih? Boleh aja langsung ke WhatsApp kita di
0: 081-799-25-925 atau DM di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.

0: Kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih barengan sama Farsya Asmara dan juga Aurgenya.
1: Aurgenya.
2: Ada siapa aja sih yang lebih
3: my circle, party? My circle. Ya,
0: ya. Our circle.
3: Jadi ada siapa aja di sini?
0: Oh, mau kenal.
1: Oke. Okay.
3: dari Alia. Dari dong. Harus kasih tahu tuh orang kedua. Ikut kan. Ada Alia Divani. Ada siapa lagi?
2: Ada Nyayu
3: Felisa tentunya. Dan ada siapa nih? Oh, udah join ya tadi.
2: Udah, tadi
3: cuma bertiga ya berarti ya. Oke. Jadi sekarang ada berlima ya.
1: Kalau tadi kan kita udah ngebahas beberapa tips supaya viral.
0: Masih sih, sekarang masih bahas.
1: Masih.
3: Kita lanjutin ya.
1: Tadi kan kita udah ngasih Feli, gua, Parsia, Najla, atau lagi nih, Alia.
3: Oke. Okay. Apa tuh?
2: Langsung kita
3: bawa
2: Alia.
0: Biar kita
3: jadi Feli udah ya.
0: Biar viral kayak lo tuh gimana sih?
3: Gua viral ya.
0: Oke.
3: Okay. Aplikasi
0: itu.
3: Aduh, yang mana ya? Oh, Tete. TikTok bilang aja sih.
2: Gimana Al? Apa?
3: Apa ya kalau gue ya di tahun 2024 ya?
2: Sekarang
3: udah redup ya. Kalau gue berspekulasi, gue tuh viral di 2024 karena gue apa namanya dulu itu pernah ikut ajang kompetisi.
1: Boleh sebut nggak ini? Enggak ya?
3: Boleh dong.
1: Jangan ntar promosi.
3: Jangan. Jadi dulu gue pernah ikut duta kampus, itu duta ITERA. Nah dari situ, alhamdulillah semakin kesini makin karir nggak tuh.
1: Sombong.
3: Lagi.
1: Tapi
3: nggak apa-apa. Kan dia sombongnya berperintah kurir.
2: Makin
3: berkembang, makin banyak orang yang tahu gitu. Ya dari situ sih, bukan viral ya, lebih ke apa?
1: Dikenal orang.
3: Gitu. Wow. Kalau viral kan ibaratnya itu masuk ke ranah yang agak negatif ya.
1: Enggak dong.
3: Oh iya.
2: Ini
3: kira-kira
2: topik ini.
1: Ini kita kasih tahu dulu ya, Alia ya. Jadi kalau misalkan kita tadi udah nanya ke teman Pro 2 gimana persepsi dari mereka, viral tuh kayak gimana tuh? Kalau dari lu kayak gimana nih?
3: Viral. Oke.
1: Dari lu bilang negatif ya?
3: Enggak sih sebenarnya.
1: Dikoreksi. Gimana?
3: Dari lu karena negatif gitu ya. Sebenarnya tuh itu kan masa lalu.
1: Apa nih masa lalu?
3: Kan masa lalu tadi itu ngomongnya.
2: Oke.
3: Menurut gue ya viral itu kan ada, kita bisa melihat dua POV, ada negatif dan positifnya. Kalau misalkan sekarang, kalau untuk gue positif gitu.
2: Gimana positifnya?
3: Contoh-contoh. Ya tadi kan dikenal orang gitu kan. Mungkin kan gue mau dikenal dengan nama-nama yang negatif, ya kan. Lo orang juga pasti dengan diri lo orang yang seperti sekarang gak mau kan dikenal orang dengan negatif kan, ya gitu.
0: Dikenal orang yang setidaknya Alia Divani teknik
3: geofisika. Iya benar. Sekalian promosi ya buat anak-anak yang masih dengerin nih, masih SMA.
1: Jangan dong.
0: Kalau menurut lu gimana viral menurut lu?
3: Iya.
1: Kalau dari kacamata gue sendiri viral.
3: Oh iya, benar. Lagi pakai kacamata.
1: Kalau menurut gue viral itu ketika lu ngelakuin sesuatu dan lu dikenal banyak orang.
3: Oke.
1: Okay. Kalau Alia tadi kan dia ikut ajang duta kampus, kenal sama orang kampus gitu kan. Ada momen gue ngerasa gue viral karena gue ngelakuin sesuatu di salah satu aplikasi gitu.
3: Bima nih, Bima Aux ya.
1: Beda.
2: Beda dong.
1: Jadi gue sering banget dulu itu di tahun 2023, kalau nggak 2024 juga sih. Gue bikin konten kayak jedak-jeduk doang.
3: Oh iya.
1: Terus rame di situ.
3: Iya.
1: Dan gue ngerasa diri gue
3: di itu aplikasi hitam
1: nih.
3: Ya.
1: Iya. Oh, okay. Kan tahu sih pernah
3: tahu
1: juga
3: dong.
1: Ya.
2: Tahu dong.
0: Pengalaman
3: ternyata
0: ya.
1: Followers dia 1,1 M.
3: Iya loh.
1: Banyakan gue berarti. Oh, gue 2 ember.
3: Salah ngajak pesaing ini.
1: Jadi gue ngerasa kalau misalnya kita kita viral itu kita harus tahu gitu kapasitas kita semana, terus kayak kita tuh sering kalau misalkan udah viral itu sering star syndrome gak sih? Lo ngerasa gak pas lo jadi duta kampus?
3: Enggak sih.
1: Enggak.
3: Jadi NPD ya.
1: Gue ngerasa banget sih dulu. Gue ngerasa kayak orang pada kenal gue. Gue sering banget kayak bikin question box gitu.
3: Kalau gue tuh bukan star syndrome sih, lebih ke bukan apa ya, menganggap itu sebagai amanah gitu. Jadi gue banyak
1: duta gitu.
3: Kalau dikenal orang tuh kita tuh lebih ke jaga image kan. Kita membawa nama baik gitu kan.
1: Kalau misalkan lu ngebawa diri lu kayak gimana pengen
3: iya,
1: orang.
3: Iya benar gitu. Sesuai dengan yang kita amanahin kan.
0: Oke, okay, berarti bener. Tips dari lo biar viral jadi duta kampus.
3: Ikutin banyak ini sih, ajang-ajang yang memang kalau lu dari situ bisa lebih hype lagi gitu.
0: Buat nama Pro 2 kembangin.
3: Biar nama lu naik. Iya benar. Ikut Pro 2 juga lu bisa terkenal lo.
1: Berarti gimana tuh caranya?
3: Udah lewat, ada pelatihan. 3 tahun lagi ya, sabar ya.
0: Berarti dari lu tadi buat jedak jedug.
3: Bener sih.
1: Enggak sekedar kita bikin konten kayak quotes-quotes doang dengan latar-latar pemandangan pun pasti bakal viral.
0: Bener-bener.
1: Galau-galauan gitu kan.
0: Iya kan? Kalau kita cuma joget tapi kata-kata yang relate sama banyak orang
3: pasti banyak
1: yang iya.
3: Jadi kuncinya adalah relate.
0: Iya yeah. Kan?
3: Yang penting relate dan bermanfaat.
1: Lo ngerasa relate gak, Jel? Dengan obrolan ini.
3: Relate?
1: Lo pernah viral gak? Lo pernah viral gak di seumur hidup lo?
3: Viral? Waktu enggak viral-viral banget sih.
0: Pernah enggak sih?
3: Gua jedak-jeduk karena gua baru keterima Unila. Jadi kayak apa ya jedak-jeduk itu kampus impian gua, terus kampus impian orang tua gua sama realitanya. Yeah. Ternyata doa orang tua gua nih lebih kencang gitu. Jadi makanya gua masuknya ke kampus impian orang tua gua. Dan itu viral, banyak yang komen.
0: Berapa like-nya?
3: 10 dong.
1: 10.000 ya?
3: Enggak nyampe sih, nyampe. Kayak di bawah 10.000.
0: Tapi dari ribuan lah ya.
1: Banyak nanya ke lu juga kan, kayak kak gimana sih tipsnya
3: iya.
1: Gitu.
3: Jujur iya.
1: Tips
3: jujur
1: iya.
3: Nanya kayak, gitu. Kayak lo gue nih siapa sih gitu. Gue super pengaruh itu.
0: Pintar,
3: gitu. Tapi lo ngerasa bangga gak sama diri lo kalau lo, oh gue nih di bisa berpengaruh nih ke orang lain gitu.
2: Jujur bangga.
3: Bangga ya. Dari lo gue sebenarnya orangnya self-centered, tapi gue kayak apa ya, gak terlalu yang gue umbar-umbar, kayak dalam diri gue aja gitu.
1: Tapi lo diam-diam bikin jedak-jeduk.
3: Iya sih.
0: Berarti kuncinya kali ini jedak-jeduk.
3: Jedak-jeduk, gue setuju sih sama
0: buat,
3: Jimmy.
0: Atau buat konten yang lagi relate sama suasana di
3: hatinya.
0: Bukan dong. Tapi pada saat itu lagi musim SNBT, ya kita
3: SNBT.
2: SNBT, iya benar.
3: Berarti kita harus ngikutin tren juga.
2: Tips and trick ya bisa aja, SNBT gitu.
1: Ikutin tren yang lagi viral juga.
3: Coba Feli apa ya, Feli?
1: Lu pernah viral enggak, Feli?
3: Pernah viral?
2: Rasa pasti pernah itu. Sih.
3: Kebetulan enggak sih.
1: Konten-konten lu pernah rame enggak?
3: Karena gue ada orang yang tertutup ya. Jadi gue privacy.
1: Tapi gue ngelihat lu di TikTok joget-joget.
3: Mirip.
1: Mirip.
3: Maaf ya kalau mau kayak pasaran.
0: Kalau ini tipsnya apa ya?
3: Ya menurut gue ikutin perkembangan zaman.
2: Zaman.
3: Iya, beda dong. Ya? Apa yang tren lagi naik, kok ikutin aja, siapa tahu FYP ya. Iya,
1: betul. Sekarang lagi rame apa sih di TikTok gitu?
3: Kalau kata gue, ini ya cara kalian mau viral bisa juga dengan buat bahasa baru, kayak contohnya syududu.
1: Apa artinya syududu?
3: Syududu.
0: Kita juga harus natural funny.
3: Funny.
0: Ya kan, tapi kalau syududu tuh emang jujur.
1: Enggak, di orang tuh asbun-asbun aja gak sih awalnya?
3: Asbun, kita gak lucu berarti ya.
1: Kita kurang sih.
3: Kurang kayaknya.
0: Bisa kita viral.
3: Iya, setuju.
0: Kita gak natural, kita dibuat-buat soalnya Far. Aduh.
1: Tapi benar, kalau misalkan pengen viral tuh jangan ngikut-ngikut orang juga walaupun lagi rame. Ikutin aja kayak misalkan lagi rame apa gini kan. Yeah. Kita bikin versi kita sendiri gitu.
3: Betul.
0: Jadi berbeda,
3: kita
0: gitu.
3: Berprint. Iya.
2: Keren.
3: Ada lagi ya?
0: Satu detik ya. Kita kan semua udah ngasih tau nih alat kita nih. Kalau menurut temen Pro 2 nih, Far.
1: Ada beberapa yang masuk di WhatsApp kita nih.
3: Tips and trick gitu.
0: Masuk.
1: Coba lo buka dari WhatsApp deh, Far. Ada enggak yang masuk?
0: Apa tuh,
3: Far?
0: 0821 81 sekian. Halo Kak, kok kayak rame banget ya yang lagi siaran? Iya, karena kita ini ada hari besar di Pro 2 jadi emang agak rame. Gitu.
3: Coba lihat WA-nya.
0: Ah, di forward aja nanti ya.
3: Oh iya, iya.
0: Agak besar nih. Katanya aku pernah viral tapi di aplikasi Burung Biru.
3: Oh, udah lama banget ya.
1: Burung Biru ya.
3: Burung Biru.
2: Sekarang kan udah warna hitam.
0: Tweet yang lagi rame bahas sesuatu tentang apa nih? Tentang selebritis, seleb yang mereka lagi viral karena selingkuh, terus aku buat tweet terus rame, jadi hit tweet tuh.
1: Dia tipe
3: yang
1: repost.
0: Dia suka yang memberikan
1: argumen, nimbrung-nimbrung ya.
0: Nimbrung-nimbrung. Bener-bener. Itu tuh mungkin yang salah satunya biar kita hit tweet, kita ikutan nimbrung kalau ada yang lagi rame. Tapi ya kalau bisa kita ngasih sisi positif ya, guys. Atau kalau misalnya kalian suka ngasih komentar kayak gitu, kalau misalnya kalian berani
3: nih?
0: Kasih komen negatif, berani juga untuk menerima komen dari netizen, guys.
1: Tapi menurut gue itu juga salah satu biar kita viral juga, nimbrong-nimbrong kayak gitu.
0: JBJB ya?
1: Bukan JBJB.
3: MJB.
0: Apa tuh JB?
1: Panjat sosial.
0: Oh, panjat sosial.
1: Bener
0: kan? Okay.
3: Ada
0: yang
3: enggak
0: tahu JBJB nih.
3: MJB
1: atau
3: MJB
1: enggak? Kelahiran berapa sih?
3: Muhammad Justin Bieber.
0: Bukan burung biru ding sekarang ya?
3: X. Ya lu yang berarti yang kudet ya.
1: Maaf. JBJB tuh kayak misalkan nih lagi ngobrol nih kan.
3: Join bareng.
1: Ada yang mau nimbrung, izin ya gitu.
3: Izin JB ya?
1: Iya.
3: Yeah, NJB.
1: Okay. Lu enggak main ya?
3: Main apa tuh? Main. Cuman kan sehat lingkungannya ya kan.
1: Itu sehat.
0: menurut lu kita main itu enggak sehat. Jangan main-main ya Anda. Kita tuh kalau main itu tuh biar untuk mengkritik loh,
3: gitu ya. Bahas apa?
0: Ya yang lagi viral aja tuh kalau misalnya trending itu seru loh bahasan di situ. Karena kita punya beberapa POV enggak sih?
3: Betul.
0: Ada dari sosial media yang warna hitam ini.
1: Gua terus ada satu lagi biar cara biar viral.
3: Apa itu? Coba
1: ngebahas MBG.
3: My boyfriend gue.
0: My beautiful girl.
1: My bea gue.
0: Lagi-lagi memang jedak-jeduk.
3: Iya. Minus 5 loh nanti artikulasi enggak jelas kok.
0: Coba. Bener. Minus 5 loh, hati-hati loh.
3: Minus 5 loh.
0: Masih dijuriin loh.
3: Iya.
0: Terus apa lagi nih, kita susahin aja nih 2 tips lagi buat teman pro 2 biar viral.
3: Apa lagi?
0: Ada Najwa?
1: Dari TikTok tuh ada yang komen tuh, Jal. Jawab, Jal.
0: Oh, dari TikTok tuh.
3: Mana baca, ya? Jal. Oh, ada nih. Dari... mana ya tadi nama akunnya? Dari user 85... panjang ya? 8536. Katanya tips biar viral itu adalah buat TikTok. Tapi di apa ya, joget-joget yang absurd gitu. Tapi sebenarnya menurut gue ya, joget-joget absurd kalau misalkan itu apa ya, kayak nggak lucu dan nggak cakep ya menurut gue, itu nggak bakalan viral. Karena kayak gue ngelihat orang-orang walaupun joget-joget gitu, ada aja kontennya yang nggak rame ya.
0: Tapi
3: gak sih?
0: ada dua sisi. Kalau nggak dia cakep banget, kalau nggak dia jelek banget.
3: Jelek banget gak tuh ngomongnya.
0: Tapi kayaknya gue viral karena gue jelek banget ya. Ya itu sih.
1: Kalau misalkan lu pengen joget-joget ataupun gak semua konten tuh bakal bikin lu viral gitu.
0: Iya sih, bener.
1: Kadang kalau misalkan tren FYP TikTok itu orang makan bengong dong, bisa viral kan?
3: Bahkan kemarin
1: ada yang niat nih, enggak viral.
3: Iya. Kemarin tuh gue ngeliat ada video, dia cuma videoin jeruk lagi senderan di gelas terus jeruknya jatuh.
1: Itu viewers,
3: bukan viewers, like-nya itu udah sampai 1,4 juta tuh. Kayak kata gue, ini kenapa ya bisa viral gitu. Sedangkan giliran orang-orang yang udah niat buat apa skrip untuk konten buat konten planner segala macam malah nggak naik kontennya gitu. Kadang gue kasian sih sebenarnya.
0: Lagi-lagi hoki sih ya.
1: Bukan hoki, tergantung dari jam terbang algoritma
0: TikToknya. Oh iya. Bener, algoritma.
1: Gue pernah belajar itu juga.
0: Oh iya, lo beli bukunya tuh?
1: Gue bukan beli buku. Gue dulu pernah tergabung salah satu komunitas dan gue jadi kayak konten kreatornya gitu loh. Jadi gue banyak belajar sama orang. Jadi kalau misalkan lu pengen konten lu naik itu, lu ngelihat akun lu tuh ramenya jam berapa.
0: Oh gitu. Tahu kita biar rame itu gimana?
1: Misalkan nih lu live hari ini jam abis maghrib. Itu rame tuh. Besok-besoknya lu maghrib lagi, lu live lagi.
0: Oh, gitu. Waktu itu gue pernah tuh sampai live sampai beliin orang gacoan. Besoknya gue live jam segitu gak rame tuh.
3: Tergantung siapa yang live-nya.
0: Tergantung siapa yang live, ya benar-benar
3: seru dan
1: karena akun kita tuh lewat mulu di orang. Lagi lagi ya, makanya gue bilang. Jadi kalau misalkan konten lu asik segala macam, orang pasti bakal datang lagi. Gitu.
3: Setuju sih, setuju.
1: Kalau gue dulu ngeliat akun gue itu ramenya tuh setelah Isya.
0: Oh, setelah Isya. Berarti dia setelah traweh ya?
1: Enggak. Gimana kalau enggak puasa?
0: Oh iya, dulu tuh. Iya, makanya setelah jam 8 gitu rame.
1: Karena itu di momen kalau misalkan gue ngeliat orang udah pulang kerja.
0: Iya, udah di rumah istirahat.
1: Gitu. Jadi kayak orang pada scrolling. HP-nya gitu kan.
0: Oh, berarti tips sama produk kita harus paham the algoritma akun kita sendiri.
1: Bener, ya. Karena akun tuh beda-beda. Ada yang pas lagi subuh-subuh dia live rame.
0: Oh iya, subuh-subuh rame tuh kayaknya antara orang belum tidur ya.
2: Iya, biasanya emang belum tidur.
0: Emang gak tidur. Emang gak tidur, bener-bener. Terus yang terakhir nih, apa Alia tips biar viral?
3: Apa ya sebenarnya ya?
2: Sebenarnya.
0: Coba dibaca tuh di DM masuk tuh, ada DM masuk tuh.
3: Belum ada sih ini.
0: Oh, ini WA
3: semua ya. Iya, ini WA ya. Kalau dari gua biar viral ya. Mm-hmm. Tadi Lorang bilang di aplikasi itu dengan cara upload video gitu.
0: Yes.
3: Kalau gua dengan cara live gitu.
0: Kan udah tadi live.
2: Kan udah enggak sih? Jeduk-jeduk enggak sih?
3: Jeduk-jeduk dong dia.
1: Beda dong.
0: Oh iya benar. Oh benar-benar. Oh iya iya benar. Live.
3: Dengan live. Kalau dengan live itu biasanya kan lebih menjangkau banyak orang dan itu sedang dilaksanakan secara langsung kan. Nah, jadi seperti itu.
2: Seperti yang sedang melakukan
0: sekarang. Iya, iya, terima kasih. Iya
1: sih. Lagi live ya.
3: Iya, benar. Oh,
0: itu lagi cara biar dia viral.
3: Iya, benar-benar. Makanya kan gua ngomong ya, ngasih tips and tricks, tapi gua
0: melakukan juga.
3: Ngasih contoh.
0: Oke. Ini challenge buat teman produk. Kalau misalnya teman produk nemuin akunnya Alia, Jimmy sama Najla
3: lagi
0: nih
3: ya.
0: Udah enggak. Najla sama Alia lagi live. SS kirim ke Pro 2 nanti
1: dapat ya coklat dari Parsi ya.
0: Udah kita lihat aja, makasih gitu.
3: Iya.
0: Enggak benar, kalau misalnya nemu berarti kalian keren nemuin akun mereka.
3: Iya, ya, kalian keren sih. Kalau mau follow akun gue ya.
0: Oh, aduh enggak.
3: Ini boleh enggak sih lanjut aja?
0: Oh iya, lanjut. Iya, emang teman Pro 2 kalau misalnya ngomongin tentang viral tuh sebenarnya zaman sekarang tuh mudah banget ya viral.
3: Yeah.
0: Apapun kalau misalnya kita promosiin, kalau misalnya kita paham tentang sosial media, itu pasti mudah banget. Terus apalagi kalau misalnya relasi kita ke media-media kayak ke RRI ya kan, bisa jadi salah satu kita viral, kita jadi narasumber.
3: Iya betul, media partner juga bisa kan.
0: Iya betul, atau ke media-media mungkin TV atau radio lain gitu ya. Tapi yang paling bagus radio kita sih jujur
2: RRI ya, emang paling
1: berapa tahun pas
0: RRI. Jangan nanya gue lah. Dari tahun 45 ya.
1: Berapa jadi?
0: Ya hitung aja lah coba.
2: Coba teman produk yang bisa ngitung langsung aja WhatsApp ke kita ya.
0: Kemana tuh Jel?
3: Ke 0821.
2: Enggak ada 21-nya dong.
1: 081-79-925-925. Atau di telepon kita kalau kamu mau gabung di kita di 260-261.
2: Atau di Instagram kita di @produk_bdl.
0: Kita tungguin tebak-tebakan umur RRI udah berapa nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Hotel. Menunggu kamu lima Pro 2 dari Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 udah 2 jam Farsha dan juga
1: Najla dan Alia nemenin kamu,
0: ya, teman Pro 2 di Waco. Terima kasih teman Pro 2 udah mendengarkan kita. Dan terakhir dari kita, let's adventure and express your wilderness all with Pro 2 dari Bandar Lombok, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lombok.
2: Teman bola kamu sekali di udara tetap di udara.
0: And now bye, bye. Pro 2, see you.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Oh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: 92,5 FM, Radio RRI Bangka Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Wow.

0: kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar tolong masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
0: Asli, ini mah gacor. Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: God's a tight this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 17, bulan Mei, tahun 2026. Dari studio saya Gibril Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saya Gibu Lukas akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRM Lampung pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Dan informasi lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Lanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya Jagaan Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu bersama penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu.

0: kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya tapi pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu tadi.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
0: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Yuk bangun yuk teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada Gil Bukas temenin kamu ya di aktivitas kamu yang sedini ini teman Pro 2. Dan pastinya Lukas juga bakalan update kamu ya, informasi-informasi dari dunia olahraga. Karena banyak banget yang hal yang menarik ya teman Pro 2. Yang pertama nanti gue bakal bahas tentang Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil melaju ke final AFC Champions League 2026. Keren ya. Terus juga ada lagi kabar yang kayaknya cukup tidak menyenangkan, apalagi untuk kamu semua yang idolanya adalah Cristiano Ronaldo. Karena klubnya Cristiano Ronaldo nih alias Al Nassr akhirnya gagal untuk juara ACL 2 karena keok nih dari Gamba Osaka. Abis itu juga kita juga bakalan ngomongin tentang Xabi Alonso yang capai kesepakatan penuh untuk jadi pelatih baru Chelsea. Kira-kira berapa bulan ya bertahannya? Semoga sih enggak ya. Yaudah, selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini barengan Gibluka. Keep on tuning.

Yuk, ya. Bangun ya. Kalau bisa di pagi hari ini jadi morning person gitu ya teman Pro 2. Gue mungkin skeptis gitu ya untuk teman Pro 2 bisa punya keinginan untuk bangun pagi di hari tanggal merah gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin juga kamu bangun karena harus ibadah gitu ya. Ibadah hari Minggu, ya gak masalah gitu kan. Tapi memang menurut gue nih, teman Pro 2 ya, kalau misalnya memang lu sepagi ini bangun, atau mungkin belum tidur dari tadi malam gitu ya, gue rasa sih probabilitasnya yang dengerin gue di pagi hari ini adalah orang yang belum tidur ya, masih di perjalanan. Terus semangat ya teman Pro 2, mungkin take a break dulu, jangan sampai lu mencelakakan diri kalau misalnya di perjalanan gitu ya. Kalau misalnya memang udah ngantuk banget, susah banget ditahan kerinduannya, enggak maksudnya terus susah banget ke ditahan gitu ya ngantuknya, mending ya menepi dulu ya kan, cari-cari dulu tempat kopi atau ya mungkin ya tidur, mungkin ya rest for a while gitu ya, karena bahaya banget microsleep ya, harus diingetin terus itu. Karena sesuatu yang micro itu memang kita gak pernah duga gitu ya, micro sleep, micro cheating, karena kita juga gak tahu nih batasannya di mana gitu kan. Apakah kita boleh ngechat orang lain selain pacar kita gitu kan, dan batasannya di mana? Nanti takutnya dianggap micro cheat, anyway lah gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini gue gak mau bikin lo pusing tentang percintaan lo. Mungkin tadi malam set nightnya tidak berjalan dengan mulus gitu ya, jadi yaudah. Pagi hari ini gue pengen bawa positive vibes aja gitu ya, bikin lo semangat teman Pro 2. Abisnya ada lagu Drake dari album terbarunya Iceman ya, yeah. Run to Atlanta featuring Future and Molly Santana. Yang bisa dengerin, yang bisa teman Pro 2 dengerin di Pro 2 RRM Lampung. Jadi keep on tuning.

sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

The official song of FIFA World Cup 2026. Ya, Shakira x Burna Boy. Dai dai. Untuk teman-teman Pro 2 semua di pagi hari ini ya, masih barengan dengan Lukas. Dan sekarang waktunya kita update ya tentang dunia olahraga teman Pro 2. Nggak jauh-jauh dari sepak bola ya. Karena kan tadi gue ada muterin lagu, salah satu lagu ya yang bakal dipakai di World Cup 2026 nanti. Hari lagi bulan Juli nanti gitu ya. Udah tinggal menghitung.

bulan teman Pro 2. Dan juga pastinya ini juga jadi hal yang apa ya, cukup bikin deg-degan gitu ya. Karena whether or not gitu ya, pemain favorit lo bakalan make the list, bergabung ke timnas, atau justru mungkin malah ya gak kepilih gitu ya sama timnasnya sendiri gitu, yang berlaga nanti di final Piala Dunia 2026 atau Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Salah satu yang mungkin cukup mengkhawatirkan adalah rentan cedera gitu ya teman Pro 2, karena terakhir itu si Kaoru Mitoma ya kalau gak salah ya, dari Brighton Hove and Albion, dan timnas Jepang gitu ya, dia akhirnya harus absen di Piala Dunia tahun ini karena cedera ya, pas lagi bertanding sama Brighton and Hove Albion gitu teman Pro 2. Tapi juga untungnya sih legend-legend nih ya, kayaknya masih dalam lindungan Tuhan gitu ya. Untuk nantinya bisa berlaga, salah satunya adalah Cristiano Ronaldo, terus juga Messi kayaknya masih fit-fit aja gitu ya. Dan Mohamed Salah juga masih fit aja untungnya gitu ya. Dan ngomongin Cristiano Ronaldo, meskipun fit ya, akhir-akhir ini, mungkin bukan akhir-akhir ini bahkan ya, tadi malam gitu ya, mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Apalagi seambisius Ronaldo, ini adalah hal yang paling telak gitu ya, pukulan paling telak gitu untuk Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo ini gagal membawa Al Nassr juara AFC Champions League 2 atau ACL 2 karena kalah dari wakil Jepang Gamba Osaka 0-1 di laga final di Al Awal Park Riyadh di hari Minggu teman Pro 2 ya, atau ya subuh tadi gitu ya. Dan kekalahan ini jelas terasa menyakitkan buat Ronaldo dan kawan-kawan karena karena Al Nassr ini itu kan golnya adalah merengkuh gelar juara gitu ya, tapi gagal gitu. Bahkan kegagalan ini langsung ya ditonton di hadapan publik sendiri teman Pro 2. Dan buat Ronaldo, kegagalan ini membuat puasa gelarnya bersama Al Nassr masih terus berlanjut nih. Dan kapten timnas Portugal ini kembali gagal membawa Al Nassr juara. Dan Gamba Osaka memang akhirnya membuka keunggulan di laga ini. Pada menit ke-29, gol Gamba Osaka dijaringkan oleh Dennis Hamet. Dan gol ini bermula dari umpan yang dikirimkan oleh Isam Jebali. Dan Hamet yang berada di kotak penalti langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang Al Nassr yang gak bisa diantisipasi sama Bento ya. Dan intrusive thoughts. Dan tertinggal 0-1, Al Nassr lebih agresif sebenarnya tampilannya gitu ya, dengan melancarkan berbagai serangan gitu ya. Dan sejumlah peluang itu sebenarnya dia didapat gitu sama Al Nassr teman Pro 2, termasuk dari Ronaldo. Dan CR7 ini melepaskan tembakan yang masih diamankan oleh kiper Gamba Osaka, yaitu adalah Rui Araki. Nah, upaya lainnya datang juga dari Joao Felix ya, dan kali ini tembakan Joao Felix justru kena tiang gawang Gamba Osaka. Dan Al Nassr ini terus berupaya untuk bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, tapi Gamba Osaka bisa bertahan dengan baik dan akhirnya menjaga keunggulan 1-0 dan memastikan Gamba Osaka merengkuh gelar ACL 2 gitu ya. Dan harapan satu-satunya yang tersisa adalah harus memenangkan pertandingan selanjutnya ya di RSL, di Liga Saudi Arabia gitu ya teman Pro 2, untuk Ronaldo akhirnya bisa ngangkat piala bersama Al Nassr. Kira-kira bisa gak nih?

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya sih, memang sih kota gak janjiin apa-apa gitu ya. Cuman boleh berharap lah ya supaya UMR di kota manapun ya itu bisa dinaikin lagi gitu ya, in this economy. Siapa tahu itu bisa jadi motivasi orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia gitu ya, supaya bekerja lebih produktif lagi ya kan, lebih lebih gacor lagi gitu ya. Kenapa sih gacor bahasanya, aneh banget ya. Dan ya memang apalagi kalau ngomongin tentang ibu kota gitu ya, siapa sih yang gak mau ke ibu kota gitu. Dan kalau ngomongin tentang harus punya pertaruhan gitu ya di ibu kota, kayaknya agak-agak jiper dikit gitu ya, agak-agak takut dikit gitu ya, kayaknya bakalan susah gitu. Tapi mau gak mau gitu ya, siapa tahu aja ada beberapa teman pro 2 yang punya pikiran seperti itu, ya gak masalah juga. Semoga bisa gitu ya nantinya untuk lu dapatkan kesempatannya teman pro 2. Dan seperti gue bilang gitu ya, ibu kota memang menawarkan banyak kesempatan, termasuk juga di bidang olahraga teman pro 2. Salah satunya tim ibu kota, khususnya tim voli ibu kota, yaitu adalah Jakarta Bayangkara Presisi, ini mampu melaju sampai ke final AFC Men's Champions League 2026 ya, setelah menundukkan Hyundai Capital Skywalkers dengan skor 3-0 ya. Jadi ini memang punya kesempatan nih ya untuk teman pro 2 semua bisa merasakan langsung gitu ya atmosfer dari Champions League, AFC Men's Champions League 2026 nantinya. Karena kemenangan dalam laga bola voli ini membawa Bayangkara untuk menantang wakil Iran, Fulat Sirjan Iranian, pada partai puncak yang diselenggarain di tempat yang sama di hari Minggu 17 Mei 2026 ya, alias hari ini di jam 7 teman pro 2 begitu. Dan laga ini sebenarnya teman pro 2 bukan terjadi di Jakarta gitu, tapi justru di Gor Terpadu Ahmad Yani di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Dan dalam pertandingan tersebut Bayangkara tampil lebih efektif dalam membongkar pertahanan lawan yang berasal dari Korea Selatan. Keita dan kawan-kawan berhasil mencatatkan total 41 serangan, 8 blok dan 8 servis as. Sementara Hyundai Capital Skywalkers membukukan 30 serangan, 5 blok dan 5 servis ace. Nah, dominasi Bayangkara dalam aspek serangan ini jadi faktor utama teman pro 2 untuk mengantarkan tim ini meraih kemenangan sekaligus menjaga peluang untuk merebut gelar juara Asia antar klub untuk pertama kalinya. Mereka sempat mendapatkan perlawanan sangat sengit ya di set kedua lewat kejar-kejaran poin, tapi ketenangan para pemain membuat Bayangkara tetap unggul di set tersebut dan menorehkan 27-25 ya. Dan AFC Men's Champions League 2026 ya, ini adalah kompetisi bola voli putra antar klub paling bergengsi di Asia yang diikutin tim-tim kuat dari Korea Selatan, Iran, Thailand, Kazakhstan dan juga Qatar. Dan sebagai tuan rumah, Indonesia mengirim dua wakil terbaiknya, itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Jakarta Garuda Jaya, untuk bersaing dengan klub-klub elit Asia. Di hari Kamis tanggal 14 lalu, Garuda Jaya harus terhenti di babak perempat final setelah kalah 0-3 dari Fulat Sirjan Iranian. Sementara itu Bayangkara melaju ke semifinal setelah mengalahkan Zaik VC dengan skor 3-1 di babak perempat final. Menarik ya, hari ini jam 7 kita lihat apakah Jakarta Bayangkara Presisi bisa ngedapetin gelar AFC Men's Champions League 2026. Menarik.

0: 6.
1: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Kamu masih dengerin Pro 2 RR Malam, teman terbaik kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 barengan Gilbert Lucas. Yah, kita lanjut lagi ngomongin tentang sepak bola masih ya. Hari ini banyak banget update dari sepak bola, teman Pro 2. Salah satunya kabar yang tadi malam atau mungkin tadi subuh gitu ya, yang sedikit mengejutkan gua gitu ya ketika scroll X atau Twitter gitu. Karena ada here we go dari Fabrizio Romano untuk Xabi Alonso yang dikabarkan nih, teman Pro 2 ya, telah mencapai kesepakatan penuh untuk menjadi pelatih baru Chelsea. Jadi pelatih berusia 44 tahun ini sebelumnya kan memang melatih Real Madrid, teman Pro 2 ya, dan dia akhirnya disebut-sebut gitu ya menyetujui kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun dengan pengumuman resmi yang akan dirilis pihak klub dalam waktu dekat ya. Dan dilansir dari The Athletic, Alonso telah mengunjungi London pada awal pekan lalu untuk merampungkan detail kesepakatan dengan manajemen The Blues. Dan pria asal Spanyol ini menjadi target utama jajaran direksi Stamford Bridge untuk mengganti posisi manajer terbaik sepanjang masa atau pelatih terbaik sepanjang masa, Liam Rossenior ya, yang telah dipecat pada April lalu akibat performa buruk tim. Dan sebelumnya dia nih, teman produksi Xabi Alonso ini ya, sebelum akhirnya menerima pinangan Chelsea, memang dia berstatus tanpa klub karena diberhentikan oleh Real Madrid di bulan Januari lalu. Walaupun masa kerjanya di Real Madrid itu memang berjalan singkat, reputasi Alonso tetap dinilai tinggi karena kesuksesannya membawa Bayer Leverkusen alias pekerjaan sebelumnya gitu, teman Pro 2 ya, itu bisa menjuari Bundesliga tanpa kalah gitu ya di musim 2023-2024. Dan penunjukan ini menandai kembalinya Alonso ke sepak bola Inggris. Semasa dia aktif bermain nih ya, dia itu pernah menghabiskan 5 musim yang sukses bersama Liverpool dan mempersembahkan trofi Liga Champions. Pengalaman ini diyakini menjadi modal penting bagi Alonso untuk beradaptasi dengan permainan dan juga persaingan di Inggris, teman Pro 2. Dan saat ini skuad Chelsea memang masih ditangani oleh pelatih interim Callum McFarlane hingga kompetisi musim ini berakhir. Termasuk juga tadi malam pas lagi kalah lawan Manchester City ya. Nah, meskipun sempat mencatatkan hasil pasang surut di Liga Domestik, McFarlane berhasil membawa Chelsea menembus babak final Piala FA. Tapi meskipun ya pada akhirnya kalah juga gitu ya lawan Manchester City gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.